Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, dan selamat bersama Super Product Manado, teman terbaik kamu bagi unit ini. Jadi dimulai kalau bukan di sepada selamat pagi 92 pada pagi hari ini. Ya, 92 aku infoin lagi nih ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Sama radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih Super Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu dengan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Permado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan di website rri.co.id, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus terlalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang saya mau bersama produk Permado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info cuaca untuk hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara ya untuk siang nanti. Oke, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kota Ombagu siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan ya di sana. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan juga akan terjadi berawan saja ya. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi berawan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi berawan di sana, terkecuali untuk Bolmong Utara dan juga Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal juga nih ya teman-teman, terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Oke, jadi itu dia teman-teman, info perakhiran cuaca kita pada hari ini siang nanti yang rata-rata terlihat di sini berawan semua nih ya, tidak turun hujan, syukur deh, syukur. Oke teman-teman, dan next lah ini masih akan ada informasi dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, Miracle bukan Dina. Sama bersama-sama Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Broadway FM Manado, teman sebaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman pro?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat musim pemberi Manado, teman terbaik kamu bikin with me jadi mulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Dan ya teman berdua, aku masih ada info lagi ya untuk kamu semua. Kali ini datang dari dunia olahraga nih ya teman berdua. Indonesia Raya berkumandang. Nah, Kiandra Ramadipa raih podium 1 MotoGP Rockies Cup di Jerman. Nah, pembalap muda Indonesia itu Kiandra Ramadipa kembali menorehkan prestasi usai menjadi raih podium 1 nih ya Race to Red Bull MotoGP Rockies Cup 2026 di Sancher, gimana ini bacanya? Sachsenring Jerman pada 12 Juli kemarin. Nah, kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Kiandra musim ini sekaligus membuat Indonesia Raya berkumandang di podium. Hasil tersebut juga mengantarkan naik ke posisi 3 klasemen sementara. Congrats untuk Kiandra ya, setelah memenangkan juara meraih podium 1 MotoGP Rockies Cup di Jerman. Oke, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir ya aku. Karena sudah mau pukul berapa sekarang? Sudah pukul 10 ya, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk kawan berdua yang sudah menarik aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, dan jangan kemana-mana. Karena setelah ini nanti akan ada Arya yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang hari ini. Oke, kawan berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned dong. Kalau bukan Dines, saya mau bersama Prof. Manado, teman terbaik kamu. Stay tuned, and bye-bye.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dan 7,7 Pro 2 FM Manado.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

Dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado. Selamat siang semua teman berdua. Jangan lupa di siang hari ini, kalau misalnya kamu sedang menikmati cerahnya kota Manado yang benar-benar adem ayem. Gak adem-adem banget sih, makin kesini makin panas. Tapi seenggaknya bikin kamu makin bersemangat di tengah-tengah aktivitas yang harus kalian semua selesaikan di sepanjang hari ini. Karena tentunya Ari bakal nyelip dikit. Bakal nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti. Kita seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang. Yang tentunya juga di saat ini akan langsung buka untuk segmen Pro 2 Hitlist. Jadi buat kalian semua yang mungkin sedang menikmati beberapa kerjaan dan juga aktivitas atau bahkan justru perjalanan, biar gak suntuk-suntuk banget, yuk jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu yang kamu suka teman Pro 2, biar kamu juga makin semangat di tengah-tengah kehektikan yang sedang kamu jalani di saat ini. Karena kita bakalan seru-seruan di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Jadi pastiin diri kamu gak sampai ketinggalan untuk gabung sekarang juga. Tambah salam-salam ke siapa aja juga pastinya bakalan Arya bacain. Makanya jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga di 0851-988-9797. Arya tungguin requestan kalian semua di waktunya santai siang, khusus untuk segmen Pro 2 Hitlist.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Oke, segitu aja dulu teman berdua dari Discord ya, featuring dengan Eva Celia dengan Chris ya, yang lagi nemenin semua teman berdua di menit ke-49 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Udah setengah perjalanan untuk berdua headless ya teman berdua di pagi menjelang siang hari ini, dan udah mau jam 11 juga. Jadi yang jangan sampai lupa, buat yang belum gabung, yuk gabung sekarang juga di 0851-988-9797, atau boleh langsung merapat ke DM kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Atau mungkin kamu yang lagi dengerin dan sambil pantengin live TikTok juga, yuk ramaikan kolom komentar dengan requestan kesukaan kamu. Ya paling tidak juga lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai 2026 bakal Ari puterin spesial buat semua teman berdua yang udah gabung. Apalagi buat kamu tim-tim yang kayaknya juga pantengin terus International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. Nah ini juga jadi salah satu segmen yang gak boleh banget kalian semua lewatkan, karena di setiap minggunya kita update terus untuk International dan juga Indonesia Top 20. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk terus request lagu-lagu kesayangan kalian semua, biar tetap ada di 20 lagu teratas ya teman berdua. Kayak di siang hari ini kita mengucapin terima kasih buat tadi Aurel yang udah gabung. Katanya pengen banget request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, dan katanya lagi suka banget sama lagunya. Hehehe, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Terima kasih, terima kasih juga buat kamu yang udah gabung. Jadi jangan sampai lupa, buat yang belum gabung yuk gabung sekarang juga, karena abis lagunya Selena Grace kita bakalan singlong bareng sama Bang Bruno Mars with single I Just Might, yang bakal nemenin kalian semua nanti karena di request juga sama Excel. Thank you so much, jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga. Dan buat yang belum gabung di 0851-988-9797, atau boleh langsung di @pro2manado, duanya pakai angka.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Pro2 FM yang bisa bikin teman Pro2 single.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

sama Bruno Mars dengan I Just Might, spesial diputerin buat semua teman berdua yang udah request juga. Selamat mendengarkan, semoga kamu makin bersemangat ya. Dan ingat buat yang belum gabung sekarang juga, terlebih khusus buat kalian semua yang di jam segini kayaknya juga pengen sesuatu yang bisa mengademkan hati dan juga pikiran, mengingat cuaca di luar juga masih terpantau panas. Apalagi kalau kita lihat dari jendela radio jendela Pro 2 gitu ya, kayaknya di saat ini benar-benar bikin orang-orang tuh harus benar-benar maksimal dan juga all out di tengah-tengah aktivitas yang bakalan bikin kamu menikmati panasnya udara di luar gitu ya. Tapi ingat teman Pro 2, seperti yang udah terus diingetin sama BMKG, di mana juga kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita siapin juga, mengingat ini juga masih ada dalam fase fenomena El Nino gitu ya. Jadi jangan sampai lupa dengan hal-hal yang bakalan kamu siapin juga ketika harus jor-joran sama kerjaan di luar ruangan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksikan El Nino tahun ini tuh bakalan benar-benar menetap sampai dengan awal 2027. Bahkan fenomena ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang katanya bakal lebih panas dari biasanya. Dan seperti yang bisa kita semua rasakan, bahkan Kementerian Kesehatan juga ngikutin gitu ya teman Pro 2, menambahkan kalau misalnya El Nino ini dapat memicu masalah kesehatan kayak dehidrasi, heat stroke, sampai dengan infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA. Dan resiko tersebut juga bakal diperparah sama meningkatnya debu dan juga polusi udara selama musim kemarau nih teman Pro 2. Jadi ingat hal-hal yang harus kita siapin, mulai dari menjaga hidrasi, karena ini tuh langkah awal, langkah sederhana juga yang tentunya harus kita semua lakukan. Dengan meminum air putih minimal 2 liter setiap harinya, ini juga udah bisa menopang segala aktivitas kita gitu ya teman Pro 2. Makanya ingat, jangan sampai lupa untuk membawa air minum kemanapun kalian pergi dan beraktivitas. Terus ditambah juga perlindungan dari luar buat semua yang kerjaannya tuh benar-benar outdoor. Ingat pakai sunscreen dan reapply juga. Kayak kamu yang mungkin di jam segini masih harus jor-joran di tengah jalan, di turun lapangan juga. Ingat, semangat itu tuh benar-benar harus banget kamu terapkan, dan yang paling pasti biar kamu juga adem, meminimalisir cuaca dan juga panasnya sinar matahari. Kamu juga boleh ngadem sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Yang udah request di saat ini kita mau puterin juga ada Fabio Asher featuring Semi Simorangkir dengan Bisakah. Terus udah gitu juga ada Mahalini dengan Untuk Bersamanya. Special buat semua teman Pro 2. So here we go.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari jalan radio nomor 1 di Kaleres Manado, dan kita singelong bareng sama Deborahana dengan Digantung. Digantung tuh gak enak banget ya teman berdua, apalagi jam segini, sama halnya dengan perut kamu yang mungkin udah cukup keroncongan di tengah-tengah kehektikan yang sedang kamu lakukan di aktivitas siang hari ini teman berdua. Ingat, udah jam 12 teng. Seenggaknya udah kamu siapin menu makan siang yang bakalan kamu santap, biar kamu juga masih bertenaga, berenergi, dan juga punya kekuatan untuk menyelesaikan segala hal di sepanjang hari ini. Karena Ari juga mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah request lagu-lagu di Pro 2 Hitlist yang udah selesai gitu ya teman Pro 2, yang tentunya ini juga tambahin semangat ke semua teman Pro 2. Dan yang paling pasti masih ada informasi-informasi terup to date yang bakalan Ari bagiin spesial buat kalian semua yang lagi pantengin Pro 2 FM dari 97.7 MHz, yang lagi berpindah tempat, yang tadi juga live TikToknya sudah end ya teman Pro 2, karena sekarang kita juga masih stay tune di aplikasi RRI Digital. Kamu juga tetap bisa terhubung dengan Programa 2 Manado di mana aja, kapan aja, dengan pakai aplikasi RRI Digital. Gokil lah teman berdua. Yang paling pasti jangan kemana-mana aja, karena kita juga bakalan nemenin kalian semua. Dan tentunya sebelum kamu juga mungkin mempersiapkan segala hal yang bakalan kamu santap sebagai menu makan siang, yuk kita nyeduh dulu secangkir teh hijau. Spesial buat semua teman berdua dari Tulus.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa

Kita coba-coba dulu ya teman Pro2 bareng sama Naikila with My Mind Gue yang lagi nemenin semua teman Pro2 di menit ke-9 lepas dari pukul 12. Yang mungkin di jam segini beberapa di antara kalian sedang nyiapin menu makan siang, bekalnya yang sudah disiapin diatur baik-baik di depan meja makan. Yang paling pasti jangan sampai di skip aja lah ya teman Pro2 makan siang di hari ini, biar kamu juga berenergi untuk menyelesaikan semua pekerjaan di sepanjang hari ini sambil hari bakal ngebagiin semua yang seru-seru spesial buat kalian semua yang lagi pantengin waktunya santai siang. Karena informasi yang satu ini kayaknya sayang banget untuk kalian semua lewatkan gitu ya. Dimana beberapa bulan yang lalu kita tahu sendiri banyak banget ya kehektikan yang kita hadapi. Dan kayaknya juga kita melewatkan beberapa hiburan kayak film-film di bioskop. Yang gak menutup kemungkinan yang udah kamu agendakan bersama dengan bestie-bestie kamu. Bersama dengan pasangan kamu lah ya. Untuk kalian tonton tapi apalah daya yang tidak bisa kamu manajemen. Yaitu waktu yang mungkin saking mepetnya film-film kesayangan kamu yang udah ludes di bioskop, ludes habis maksudnya masanya gitu ya teman Pro2 waktu penayangannya sendiri. Tapi kayaknya ini juga jadi angin segar buat kalian semua pecinta film Backrooms yang katanya sih ngasih kabar terbaru ke semua penggemar di seluruh dunia karena bakalan segelar hadir di platform digital. Karena kita tahu sendiri ya kan teman Pro2 kesuksesan dia di box office tuh benar-benar enggak main-main, dan kesuksesan terbesar di bioskop dunia, Studio A24 juga mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli alias hari ini. Ya sebelumnya kan Backrooms ini menjalani pemutaran perdana ya cukup panjang juga gitu ya di tanggal 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop di tanggal 29 Mei. Tapi hanya dalam waktu sekitar 1 bulan aja film horror independen ini berhasil menjelma menjadi fenomena global yang benar-benar bikin sensasi di mana-mana. Karena Backrooms yang disutradarai sama Kane Parsons ini dalam debut penyutradaraannya sendiri juga ngasih impression yang benar-benar mengesankan banget, karena film tersebut diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer bertajuk sama gitu. Jadi sebenarnya juga Backrooms ini udah cukup populer di kalangan internet dan lagi-lagi dikembangkan menjadi sebuah film. That's why banyak banget orang yang kayak penasaran aja gitu, karena rasa gelisah yang didapatkan tuh benar-benar beda. Jadi horror yang satu ini tuh ngejual rasa penasaran dari para audiens, terus udah gitu jalan cerita yang benar-benar kompleks banget. Ini tuh jadi salah satu daya tarik tersendiri untuk genre film kayak Backrooms gitu ya. Tapi untuk ceritanya sendiri bisa dibilang berpusat pada Clark, pemilik toko furnitur, dan juga Mary dan lain sebagainya, bla bla bla. Dan tentunya ditambah dengan cast list yang benar-benar bisa dibilang punya pengalaman yang oke juga, jadi hal yang bikin orang-orang penasaran untuk nonton. Karena aktor pemenang Oscar juga memerankan karakter Clark, sementara untuk Renée diperankan juga berperan sebagai Mary gitu ya. Yang mana film ini juga dibintangi ada Mark Duplass, ada Finn Bennett juga, ada Lucita Maxwell, dan banyak banget nama-nama lainnya. Tapi nih di balik layar Backrooms juga ngelibatin orang yang gak main-main teman Pro2, karena sejumlah nama besar di industri perfilman seperti produser, di antara lain ada James Wan. Siapa yang gak kenal James Wan? Orang di balik Insidious dan film-film horor ternama lainnya juga gak usah kita pungkiri juga teman Pro2. Ada Osgood Perkins juga, ada Sean Levy, sampai dengan Peter Chernin yang walaupun bisa dibilang berdekatan dengan film horror Obsession gitu ya teman Pro2, tanggal dan juga waktu perilisannya ya tentunya juga mereka ini benar-benar sebersaing yang cukup sengit itu di box office bahkan untuk skala global. Tapi yang paling pasti ini teman Pro2 perlu diketahui, film tersebut berhasil meraup pendapatan global sebesar 349,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Yang mana ternyata capaian tersebut juga menjadikan film ini sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah A24. Dan film ini juga masuk dalam daftar 20 film horor terlaris sepanjang masa di box office dunia. Gakil banget. Jadi kalau misalnya kamu juga makin semenyesal itu karena gak nonton langsung di bioskop, tenang aja, kamu juga udah boleh berlangganan kok teman Pro2 dan dapetin film ini secara online mulai dari hari ini 14 Juli 2026.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

teman terbaik kamu yang lagi nemenin kalian semua. Tadi ada singlenya Dere dengan Mawar, yang mana juga jadi semangat juga buat semua teman berdua yang kayaknya di hari ini sedang menikmati beberapa aktivitas. Buat kalian semua yang lagi nyantai, yang lagi menikmati perjalanan juga, atau kamu yang baru selesai menikmati menu makan siang, gila, yang paling pasti tetap semangat aja ya. Jangan sampai kamu yang setelah menyantap menu makan siang langsung ngantuk dan kayaknya juga udah mager untuk balik kerja. Jangan ya. Karena kita bakal nemenin kalian semua di tengah-tengah penantian kita ya, teman berdua, menyaksikan match nanti malam. Karena kita juga kalau ngomongin soal Piala Dunia, dan ini juga udah memasuki babak semifinal antara Perancis versus Spanyol di tanggal 15 Juli pukul 1 dini hari nanti. Pukul 2 deh kalau waktu Indonesia Tengah. Yang tentunya makin kesini kita juga udah bakalan bisa dibuat bertanya-tanya, menerka-nerka, nebak-nebak juga kira-kira siapa yang bakalan membawa pulang trofi Piala Dunia FIFA yang terbuat dari emas padat 18 karat dengan berat total 6.175 kg. Yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan juga gitu ya, karena selain trofi yang bakal dibawa pulang, nanti juga katanya FIFA memberikan hadiah utama kepada tim juara berupa uang tunai sebesar 50 juta USD atau sekitar 894 miliar rupiah dengan tambahan dana persiapan juga, dengan partisipasi yang membuat total diterima asosiasi pemenang bakal menembus angka 62,5 juta US dollar. Dan tentunya angka yang gak sedikit gitu ya teman berdua, ditambah trofi yang cukup berat juga, yang mungkin ini bakal jadi hal yang bikin orang-orang bertanya-tanya. Dari semua pagelaran-pagelaran, event-event, lomba-lomba, kayak banyak banget hal yang bisa dibilang jadi perbedaan gitu ya. Tetapi satu hal yang sama, yaitu dimana orang yang membawa pulang juara satu bakal mendapatkan trofi atau mungkin medali yang berlambangkan menjadi simbol juga. Atau mungkin buat kalian semua yang tahu gitu ya, bakalan membawa pulang piala, medali, dan juga sebagainya berbahan dasar emas, yang mungkin bikin kamu bertanya-tanya gitu ya, kok bisa ya, ini sejarahnya kayak gimana nih. Kalau kita breakdown lagi nih teman berdua, mulai dari Olimpiade sampai dengan kompetisi-kompetisi nasional, emas tuh selalu identik dengan kemenangan dan juga prestasi tahta tertinggi lah. Tapi kalau kita ngelansir dari banyak banget sumber, ada tradisi juga yang ngasih tahu kalau misalnya ini bukan dipilih tanpa alasan. Jadi sejak ribuan tahun lalu katanya emas juga dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi, mulai dari karena kelangkaannya, keindahannya, sampai dengan daya tahannya. Tapi seiring waktu nih, makna tersebut berkembang sampai dengan menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Jadi kalau mungkin kamu bertanya, kenapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan dong? Jadi nih teman berdua, kalau kita ngeliatin dari peradaban Mesir, Yunani, Romawi kuno, dan lain sebagainya, emas itu sudah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan juga. Bahkan kelangkaannya sendiri bikin logam ini menjadi salah satu benda yang paling berharga untuk dimiliki sama manusia. Bahkan berbeda dengan banyak logam lainnya, emas yang gak mudah berkarat dan bisa dibilang mengalami korosi, sehingga bakal bikin si emas ini tetap awet selama bertahun-tahun. Dan sifat tersebut yang turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, simbol kehormatan juga, sampai dengan pencapaian tertinggi. Bahkan pemberian medali emas, perak, dan juga perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis di tahun 1904, ya kan, dimana tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional, bahkan nasional juga sampai dengan saat ini. Ya walaupun emang disebut medali emas, medali Olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni ya teman berdua, dan fakta ini sering ngejutin juga banyak orang karena kayak namanya diidentik dengan logam mulia tersebut gitu. Tapi berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, katanya medali emas juga mengandung sedikitnya 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Bahkan medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas digunakan di Olimpiade Stockholm 1912, yang sekarang juga emas nggak hanya bernilai sebagai logam mulia, tapi juga melambangkan keberhasilan dan juga prestasi teman berdua. Dan simbol tersebut yang digunakan dalam olahraga, akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional. Bahkan pemilihan emas sebagai lambang juara juga menunjukkan kalau misalnya si kemenangan ini nih bukan hanya diukur dari nilai logamnya sendiri, tetapi lebih dari itu, medali emas juga menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan juga perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaik. Tapi gimana ceritanya ya
apartemen Pro 2 kalau emasnya 74 kilogram.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan juga Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Gila, udah seabad aja nih teman Pro 2. Dan gak hanya itu, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata juga rekayasa dari Artificial Intelligence alias AI dengan probabilitas mencapai 96%. Jadi kalau gak salah di foto yang terlampir tuh memperlihatkan John Herdman bersama dengan ketua PSSI Pak Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026. Ya mungkin di saat ini juga bikin orang-orang makin penasaran gitu ya teman-teman berdua. Dari keempat negara-negara yang super power ini, siapa ya kira-kira bakal ngebawa piala, trofi piala dunia? Yang ternyata juga perlu diketahui ya teman-teman berdua, kita juga tadi kan udah ngebahas soal trofi yang katanya juga bakalan diberikan kepada pemenang utama ya tentunya. Dimana juga trofi piala dunia yang terbuat dari emas padat 18 karat, tadi nyebutnya 6.175 kilogram. Gila, seberat apa? 6,175 kilogram. Jadi dengan tinggi 36,8 cm. Jadi tuh pada bagian alasnya terdapat dua cincin dari batu mulia hijau bernama Malasi. Tapi perlu diketahui lagi nih teman berdua, trofi asli ini sepenuhnya milik FIFA dan ternyata disimpan di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich, Swiss. Yang mana tim yang menjuarai piala dunia juga bakal menerima trofi replika resmi yang terbuat dari kuningan berlapis emas. Jadi yang paling pasti ini juga bakal diserahkan pada tanggal 20 Juli. Dan kira-kira siapa nih teman Pro 2 antara negara-negara yang udah berhasil maju ke babak semifinal? Siapa yang bakal menempatkan posisi pertama? Apakah Prancis? Apakah Spanyol? Apakah Inggris? Apakah Argentina? Kita yang bakal menjadi saksinya teman Pro 2. Makanya jangan sampai kamu melewatkan semua yang seru-seru, karena semua jadwal pertandingan, hasil pertandingan dari Piala Dunia 2026 bisa ngoni semua saksikan di Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya disajikan di rri.co.id. Jadi di sana semua keseruan yang terjadi di lapangan, di rumput hijau, atau bahkan justru di backstage bisa kita semua dapatkan. Jadi jangan sampai lupa, dan yang terutama berita-berita di sana juga anti hoaxnya. Jadi kamu juga boleh share ke platform media sosial, grup WhatsApp, apapun. Jadi jangan sampai ketinggalan aja teman Pro 2. Dan yang paling pasti kita mau ngucapin terima kasih banyak for only semua yang masih stay tune, masih dengerin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita baru-baru ini juga dapetin semangat baru dari Good News from Indonesia yang ngasih tahu kalau misalnya Indonesia berpeluang ikut Piala Dunia di tahun 2030 yang bakalan berlangsung di 3 negara gitu ya teman Pro 2. Ya tentunya ini juga bakal jadi reminder buat kalian semua, karena setelah FIFA mengkaji usulan penambahan jumlah peserta untuk putaran Piala Dunia yang mana menjadi 64 tim setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden FIFA sendiri Gianni Infantino menilai kalau misalnya perluasan peserta ini bakalan penting agar semakin banyak negara yang punya kesempatan juga gitu teman Pro 2 bersanding di ajang sepak bola terbesar seluruh dunia dan juga ngedorong perkembangan kualitas sepak bola secara global. Karena juga kalau menurut Pak Infantino sendiri nih, format 48 tim Piala Dunia tuh udah menunjukkan hasil yang positif dengan lebih banyak negara dari berbagai konfederasi ternyata mampu bersaing dan lolos ke babak gugur gitu ya. Bahkan jika usulan tersebut benar-benar disetujui, nah peluang negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia katanya juga bakalan punya kesempatan di putaran final Piala Dunia di masa mendatang akan semakin terbuka. Gimana teman Pro 2, apakah kamu ngedukung hal ini? Yang paling pasti dari sekarang juga kita harus tetap support gitu ya PSSI sendiri yang terus berusaha bisa mungkin untuk mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Dan tentunya ini juga bakal jadi harapan buat semua teman berdua untuk seru-seruan dengan segala hal di sepanjang hari ini. So, yang paling pasti sambil kita nungguin babak semifinal, sing along dulu bareng sama Bang Kunto Aji with ekspektasi.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

Mau menginformasikan buat semua teman berdua yang belum punya aplikasi RRI Digital di HP-nya, yuk sekarang juga kamu bisa langsung melimpir ke App Store, ke Play Store, dan langsung search RRI Digital dan bisa langsung di-download secara gratis. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, kalian bisa menikmati program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia dan juga RRI Net berserta dengan konten-konten seru dan menarik yang ada di dalamnya. Which is sekarang juga kalian bisa berkesempatan untuk berinteraksi dengan sesama pengguna yang ada di RRI Digital kapanpun kalian semua mau. Dan tentunya sebelum mengeksplorasi semua yang seru-seru dan juga menarik di sana, kamu juga boleh login terlebih dahulu, atau kalau misalnya kamu belum punya akunnya, yuk dibikin dulu teman berdua dengan cara yang simpel banget. Kamu langsung bisa menikmati keseruan yang melimpah ruah. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Udah jam 1 siang teman Pro 2, bahkan lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai lupa, kamu juga harus bersemangat menyelanjutkan pekerjaan dan juga semua deadline-deadline yang bikin kamu kejar-kejaran di jam segini. Apalagi kamu yang baru habis mengisi Kampung Tengah dengan energi-energi yang kamu dapatkan dari nutrisi di menu makan siang ya teman Pro 2. Yang mungkin juga saking banyaknya kamu menyantap menu makan siang, atau mungkin kamu yang makan siangnya buru-buru, jangan buru-buru aja lah ya teman Pro 2. Karena resikonya cukup banyak dan agak menjengkelkan, salah satunya yaitu cegukan, yang bisa dibilang salah satu hal yang cukup bisa dibilang mengganggu aktivitas sih. Karena dari salah satu ahli gastroenterologi sendiri mengatakan kalau misalnya cegukan ini tuh bisa dibilang sebagai kontraksi spasmodik alias kejang yang tidak disengaja di diafragma dan juga otot-otot di antara tulang rusuk. Bahkan dia juga sempat nambahin kalau misalnya kondisi ini diduga kuat dipicu sama aktivitas jalur saraf yang disebut lengkung refleks. Jadi penyebabnya sendiri seperti yang udah Arya kasih tahu tadi, makan terlalu banyak, makan terlalu cepat, minum minuman yang mengandung alkohol juga, mengandung karbonasi. Nah ini juga jadi hal-hal yang bisa dibilang pemicu terjadinya cegukan gitu ya teman Pro 2. Makanya ingat, di setiap aktivitas kamu jangan sampai semuanya berlebihan. Semuanya boleh, tapi kayak ada takarannya aja gitu ya. Dan yang paling pasti jadi reminder nih buat kalian semua yang kayaknya juga benar-benar se-considering itu dengan segala aktivitas yang bakalan kalian lakukan, termasuk di saat ini kamu yang masih harus ngelanjutin aktivitas gitu ya. Jadi kalau ngeliatin dari beberapa data yang ada, kita tuh dianjurin ngelakuin beberapa hal kalau misalnya kamu yang bisa dibilang lagi struggling banget, or even di sekarang ya kamu lagi struggling sama yang namanya cegukan teman Pro 2. Jadi ini jadi reminder sekaligus anjuran yang tentunya juga berdasarkan dari pengalaman medis untuk memberantas yang namanya cegukan yang kamu rasakan nih teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misalnya ngeliatin dari experience orang-orang, banyak banget cara-cara populer untuk menghentikan cegukan. Tapi yang sering kali berhasil, kayak yang pertama kamu harus melakukan menahan nafas selama 5 sampai dengan 10 detik, terus diulang beberapa kali juga gitu ya teman Pro 2. Nah, berkumur dengan air dingin juga direkomendasi ini, apalagi kamu yang mungkin kayak lagi struggling banget, terus udah gitu juga di kiri kanan lagi enggak ada apa-apa nih ya. Ya udah ya, kamu juga bisa menelan udara aja. Ya ini bisa dibilang salah satu hal yang refleksnya benar-benar bisa langsung dirasakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu yang benar-benar dalam keadaan darurat, entahlah kamu sedang presentasi, sedang meeting. Ya mungkin ini juga bisa dianjurkan. Tapi yang paling pasti nih teman Pro 2, kalau misalnya hal-hal tersebut yang udah kamu lakukan tapi kayak tidak ada perubahan yang cukup signifikan, mungkin ini jadi hal yang harus kamu konsultasikan ke dokter sesegera mungkin. Karena ternyata juga ujung-ujungnya bisa dibilang kalau misalnya kamu biarin nih teman Pro 2, bakal jadi salah satu hal yang fatal juga, dan tentunya kita semua gak pengen ya kan. Jadi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga ngerasain hal yang sama alias sedang cegukan di sekarang banget, bisa langsung ngelakuin beberapa hal yang udah Arya kasih tahu ya teman Pro 2, biar kamu juga tetap anteng-anteng aja ngelakuin segala aktivitas dan juga pekerjaan yang masih harus kamu selesaikan sampai dengan beberapa jam ke depan. Jadi yang paling pasti itu tetap semangat lagi teman Pro 2, karena Arya masih bakal balik lagi sambil nyiapin semua yang bakal dibagiin di waktunya santai siang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Langsung semangat cerah-ceria moodnya ya teman berdua dengerin singlenya Marenjola yang satu ini. Apalagi kamu yang sedang menikmati aktivitas yang cukup slow di jam segini, yang sudah tidak diburu-buru sama kerjaan karena yang udah kamu selesaikan dari pagi tadi. Well, good for you ya teman berdua, yang mana juga kamu bisa nyediain waktu untuk meluangkan beberapa aktivitas yang tentunya juga ini jadi salah satu hal yang patut dicontoh juga ketika kamu bisa dibilang bisa mengatur segala sesuatu dengan detail, memperhatikan semua perintilan-perintilan kecil juga dan tidak melewatkan apapun dalam setiap kerjaan kamu, ya mana juga ini jadi salah satu hal yang harus kamu pertahankan dalam profesionalitas kamu ketika bekerja di sepanjang tahun 2026 dan seterusnya. Tapi nih, kalau misalnya kamu juga tipikal orang-orang yang benar-benar sedetail itu dalam hal ngelakuin segala sesuatu gitu ya, bahkan di luar kerjaan sendiri, bisa dibilang kamu bakalan notice salah satu fitur baru Instagram yang cukup bikin heboh sih teman Pro 2. Karena baru-baru ini katanya Meta menghadirkan fitur kecerdasan buatan di mana Muse Image yang baru diluncurkan minggu lalu langsung menuai kritikan yang luas, yang mana juga jadi salah satu hal yang cukup baru tapi langsung lenyap ketika banyak banget orang yang mengeluhkan tentang cara kerja fitur ini tersebut gitu ya. Karena fitur ini katanya juga yang memungkinkan pengguna untuk membuat gambar berbasis akun Instagram yang bersifat publik. Nah, mereka juga menyatakan kalau misalnya tujuan awal peluncuran dari fitur ini yaitu untuk menyediakan alat kreatif yang bermanfaat sekaligus memberikan kendali kepada user atas apakah konten publik mereka dapat dijadikan referensi sama AI atau tidak nih teman berdua. Tapi perusahaan mengaku justru fitur tersebut tidak diterima dengan baik sama pengguna nih, karena Meta alias induk Facebook dan juga Instagram ngeluncurin Muse Image pada Selasa pekan kemarin ya, dan teknologi ini juga merupakan model pembuat gambar pertama yang dikembangkan sama Meta Super Intelligence Labs, yang mana juga fitur tersebut terintegrasikan ke chatbot Meta AI dan memungkinkan pengguna untuk membuat gambar menggunakan foto dan lain sebagainya sebagai masukan juga, di mana di sisi lain pengguna juga katanya bisa mengedit hasil gambar secara langsung melalui sketsa yang udah dijadikan gitu ya. Tapi secara langsung alias gak lama setelah fitur ini dirilis di seluruh dunia, fitur ini juga langsung menuai kritik karena dinilai punya potensi yang bisa dibilang mengganggu privasi. Ya iyalah ya teman Pro 2, karena benar-benar bisa dilihat secara publik. Dan mana juga selain itu fitur tersebut aktif secara otomatis sehingga pengguna harus menonaktifkannya sendiri jika ingin ikut serta. Jadi emang benar-benar bisa dibilang banyak menye-menyenya juga sih ya teman Pro 2, dan dinilai sama user-user hampir sebagian besar sih ngenilai kalau misalnya fitur ini agak ribet dan justru itu dia tadi bakal punya peluang untuk ngelanggar privasi itu dari user sendiri gitu. Tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang cukup menuai kontroversi sampai dengan hari ini sih. Ya paling tidak semoga sebelum Meta mengatur ulang fitur ini, mereka juga bisa membenahi beberapa kritikan-kritikan yang udah dimasukkan sama user-usernya sendiri gitu ya, karena ya lagi-lagi bisa dibilang fitur yang baru dirilis ke minggu kemarin cukup membahayakan privasi orang-orang yang bisa dibilang menggunakan Instagram sewajarnya aja, seadanya aja gitu. Dipikir kali ya semua orang tuh benar-benar jadi content creator di Instagram mereka semua. Enggak ya, tapi yang paling pasti ini juga jadi reminder bukan cuma Meta sendiri tetapi juga buat kita nih, buat semua user-user, alangkah baiknya sebelum kita melakukan segala sesuatu di fitur-fitur yang ada, enggak cuma Instagram tetapi semua platform media sosial, alangkah baiknya kita research dulu kira-kira ini bakalan jadi salah satu hal yang merugikan aku di masa mendatang atau tidak teman Pro 2. Jadi jangan semena-mena kamu tuh benar-benar langsung posting sana posting sini tanpa kamu mempertimbangkan segala sesuatu yang bisa aja terjadi, takutnya membahayakan diri kamu sendiri teman Pro 2.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

siang hari ini dengerin lagu-lagu yang happy itu langsung bikin kita juga auto jadi happy ya teman berdua. Ya walaupun emang kayak cuaca di luar panas banget, tapi kita juga semangatnya jangan sampai kalah sama terangnya dan panasnya sinar matahari. Tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang bisa memotivasi kamu yang pengen jor-joran sama segala aktivitas dan juga pekerjaan yang tentunya juga sedang kalian semua lakukan di sepanjang hari ini, yang bisa dibilang tidak menutup kemungkinan bakal bikin kamu juga jor-joran sampai dengan beberapa jam ke depan, atau bahkan justru bikin kamu lembur. Ya sekali-sekali gak apa-apa lah ya teman pro 2, ya selama kamu juga bisa mengatur segala sesuatu dan juga bikin jadwal semuanya biar tidak berantakan, ya seenggaknya juga bisa tetap diantisipasi aja. Terlebih khusus buat kalian semua yang di jam 1:30 waktu Indonesia bagian tengah justru menimbang-menimbung kira-kira aktivitas yang bakalan kamu lakukan nanti sore apa ya teman pro 2. Well, sebenarnya ini juga jadi salah satu hal yang cukup tricky karena bisa dibilang di sore hari nanti sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG katanya juga bakalan diselimuti sama awan yang cukup tebal untuk beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara. Tapi ya seenggaknya kepastian dari BMKG ngasih tahu kalau misalnya di hari ini Selasa tanggal 14 Juli, kayak kota Manado masih aman-aman aja, kota Bitung, kota Tomohon juga, bahkan beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa juga masih ditemenin sama cerah berawan sampai dengan malam hari nanti. Tapi untuk wilayah kayak Minahasa bagian selatan dan juga Minahasa Tenggara katanya sih bakal dominan dengan awan yang cukup tebal, tapi yang paling pasti tidak akan ada hujan. Jadi seenggaknya tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas yang bakalan kalian lakukan, karena hari masih bakal nemenin semua teman berdua sampai menjelang jam 3 sore nanti. Kita seru-seruan di waktunya santai siang.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

atau mungkin pembaruan kontrak gitu ya dari antara tiap member yang ada, apakah mereka bakalan lanjut di perusahaan alias JYP atau mungkin cabut. Dan salah satu hal yang bisa dibilang lagi jadi pembicaraan hangat di kalangan netizen, terlebih khusus penggemarnya Twice alias Once, yang tentunya juga saat ini sedang ada dalam fase-fase panas yang cukup dibikin deg-degan juga, apalagi dengerin kabar yang katanya Zuyu yang di saat ini juga resmi hengkang dari perusahaan alias JYP Entertainment. Ya bisa dibilang juga setelah 11 tahun bersama dihitung dengan waktu trainee. Jadi Zuyu ini juga memulai debut pertamanya di tahun 2015 ya sebagai anggota grup Twice, yang mana berperan juga sebagai visual line dalam grup. Ya bisa dibilang juga dia punya posisi yang cukup penting ya, ya teman berdua. Bahkan dia juga sempat menjajal karir solonya di tahun 2024 kemarin, sempat ngerilis mini album berjudul About You. Dan tentunya ini juga menunjukkan kalau misalnya kemampuan musiknya dan juga partisipasinya dalam penulisan lirik ini tuh benar-benar jadi salah satu hal yang tidak bisa kita bendung juga gitu ya. Dan dia juga benar-benar jadi salah satu member yang aktif banget juga. Ya bisa dibilang ini jadi salah satu hal yang cukup bikin penggemar cukup bersedih. Tapi ya lagi-lagi perlu diketahui nih teman berdua, karena Zuyu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya cuma dengan JYP Entertainment. Jadi dia tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai anggota Twice. Ya bisa dibilang juga Twice kan baru aja ngerilis album gitu ya teman berdua. Dan juga bisa dibilang jadi salah satu momen yang cukup hektik setelah mereka menyelesaikan konser World Tour ke-6 berjudul This Is Four yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lah ya teman berdua. Jadi ya keluarnya Zuyu dari agensi turut dibarengi dengan pengumuman rehatnya aktivitas grup setelah 10 sampai dengan 11 tahun berkarir. Tapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut lagi mengenai langkah karir selanjutnya yang bakal ditempuh sama Zuyu. Kita support aja ya teman berdua semua member Twice, apapun keputusan mereka. Ya bisa dibilang ini juga jadi jalan dan juga apa yang mereka suka gitu ya di dunia entertainment. Kalau kita mah tinggal bagian support aja. Tapi yang paling pasti semua lagu Twice masih bisa kamu request kok teman berdua, khususnya untuk segmen Pro 2 Hitlist. Jangan sampai ketinggalan aja. Tapi itu nanti. Kalau sekarang kita singgung dulu bareng sama Lala Huta.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: 'Makanan tempe' sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

ketemu kita lagi singalong bareng sama Meiska dengan telat cemburu. Telat cemburu mah gak apa-apa ya teman Pro 2. Yang penting kamu jangan telat untuk menyesali. Kalau misalnya kita udah semakin dekat dengan pre-sale tiket nonton film untuk Avengers Doomsday yang udah semakin dekat. Tapi salah satu hal yang cukup menarik nih teman Pro 2, di era atau mungkin di fase menjelang pre-sale tiket nonton film ini yang katanya sih bakal digelar di tanggal 20 Juli. Dan tentunya durasi dari film tersebut udah jadi salah satu trending topik yang kayaknya juga sampai dengan saat ini masih rame dibahas gitu ya teman Pro 2. Karena film yang bakalan tayang di 18 Desember ini cukup menarik perhatian orang-orang setelah Avengers Doomsday katanya memiliki durasi sekitar 2 jam 45 menit alias 165 menit ya. Yang mana juga menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU. Bahkan sebagai perbandingannya sendiri, durasi Avengers Doomsday berada di tengah-tengah dua film pendahulunya, which is ada Infinity War yang durasinya 2,5 jam, sedangkan untuk Endgame yang rilis 3 jam penuh, ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar bikin orang-orang juga mempertimbangkan lagi gitu ya untuk nonton film ini atau mungkin tidak, karena lagi-lagi banyak banget hal-hal yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Ya walaupun emang laporan tersebut mencatat kalau misalnya durasi itu belum sepenuhnya dikunci secara final karena pembukaan penjualan tiket yang nantinya bakal dilakukan lebih awal ini menandakan durasi film tidak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena perubahan durasi yang besar dipastikan bakal berdampak langsung ya pada pengaturan showtime bioskop, apalagi untuk tiketnya yang udah terlanjur terjual. Bahkan bersamaan dengan momentum dibukanya pre-sale tiket, Marvel Studios juga gak main-main nih teman berdua. Mereka memperkirakan meluncurkan trailer

Dealer penuh pertamanya pada pekan yang sama, which is untuk spekulasi ini diperkuat juga dengan agenda Marvel Studios ya, yang katanya akan menggelar panel khusus di San Diego Comic Con pada tanggal 25 Juli nanti, tapi sampai dengan saat ini, trailer untuk Avengers Doomsday baru diperlihatkan secara eksklusif kepada tamu undangan yang hadir dalam CinemaCon sekitar 3 bulan yang lalu. Meanwhile, untuk publik baru disuguhkan video teaser-teaser singkat gitu ya, teman Pro 2. Ya, emang sih belum dapat dipastikan trailer mendatang adalah video yang sama dengan yang diputar di CinemaCon atau mungkin merupakan potongan video yang baru yang telah disunting ulang. Karena selain itu, ada kemungkinan juga nih kalau misalnya trailer full nantinya bakal diputar di penayangan Spider-Man Brand New Day yang rilis di bioskop-bioskop pada tanggal 31 Juli ya, dimana di tengah maraknya rumor dan juga teori yang beredar di kalangan MCU lovers, katanya sih detail mengenai plot utamanya Avengers Doomsday masih tersimpan rapat. Makin kesini bikin orang-orang tuh kayak penasaran tapi kayak benar-benar tidak dikasih clue apa-apa gitu ya, teman Pro 2. Tapi ya sudahlah, kita tungguin aja kejutan-kejutan di waktu-waktu mendatang. Yang paling pasti semua informasi terupdate dari Avengers Doomsday, dari film Spider-Man Brand New Day, dari film-film semua yang ada di industri Hollywood. Dan tentunya untuk film-film tanah air ya, kita bakal ngasih updatean buat semua teman berdua. Terlebih khusus kamu bisa pantengin terus di rri.co.id karena seputaran dunia hiburan bisa kamu dapetin di sana. Dan ingat, ini juga jadi reminder ke semua teman berdua untuk semua informasi yang kalian lihat di rri.co.id bisa kalian share ke platform media sosial yang kamu punya biar semua orang juga tahu gebrakan apa aja yang kamu dapetin di rri.co.id. Yang sekaligus juga hari mengucapkan terima kasih banyak ke semua teman Pro 2 karena di saat ini kayaknya kita udah hampir selesai untuk waktunya santai siang. Melihat waktu menunjukkan udah pukul 14:47 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi thank you so much buat Ngoni Samo yang udah suruh-suruhan bareng sama Arya di sepanjang waktunya santai siang. Kurang lebih udah mau hampir 5 jam kita suruh-suruhan. Dan semoga hari ini juga kamu masih bersemangat ya teman berdua menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan. Ya paling tidak juga dengan keseruan-keseruan yang sama. Dan juga semakin seru lagi karena di sore ceria nanti bakalan ada Vika yang nemenin Ngoni Samo sampai jam 7 malam. So selamat ngelanjutin aktivitas teman berdua, torang baku dapat ulang nanti. See you and have a good day.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: This is 97.7 Produ FM.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hits Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau buat pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kesehatanmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengudara langsung dari Puncak Tikal Manado di Selasa 14 Juli 2026. Happy Tuesday teman Bro 2. Welcome back pastinya di Sore Ceria di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Yang pastinya siap nemenin waktu santai kamu ya di sore hari ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana nih teman Pro 2, hari Selasanya masih pada semangat dan produktif? Atau tenaganya udah mulai kekuras abis nih ya, terkikis rutinitas di hari ini gitu kan? Iya gak apa-apa juga, toh biasanya kan jam-jam segini juga udah selesai aktivitas ya kan? Apalagi kamu-kamu yang misal baru pulang kantor gitu ya, atau mungkin masih di kantor tapi tinggal nunggu sisa-sisa pekerjaan selesai gitu ya, tinggal nunggu aja 1 jam lagi otw pulang gitu. Atau yang mungkin sekarang baru banget pulang sekolah tadi MPLS hari kedua ya. Biasanya teman-teman Pro 2 yang masih SMA nih, gimana MPLS-nya? Ada gak sih yang baru lulus SMP terus habis itu sekarang baru masuk SMA, nah sekarang MPLS hari kedua gitu, terus udah jadi teman Pro 2 gitu ya, udah dengerin Pro 2 gitu. Wah kayaknya aku seneng banget sih kalau generasi-generasi baru, generasi sekarang gitu udah mulai banyak yang aware juga gitu sama radio gitu kan. Happy sekali. Atau yang mungkin juga lagi di jalan, lagi ngadepin beberapa titik jalanan di Kota Manado yang udah mulai padat di sore hari ini gitu ya. Harus tetap semangat, okay? Pokoknya merapat sini. Aku bakal hadir sebagai mood booster kamu lewat pilihan playlist lagu terhits dan juga pastinya paling up to date yang dijamin langsung bikin pikiran kamu yang tadinya mumet dan pusing gitu ya jadi adem lagi. Dan pastinya gak cuma dengerin lagu-lagu keren aja teman Pro 2, nanti aku juga bakal update informasi perakiran cuaca gitu ya langsung dari BMKG. Terus habis itu juga ada info-info menarik lainnya pastinya yang seru banget buat kita obrolin ya. Dan buat kamu yang mau lihat keseruan siaran aku sore hari ini juga, sebentar lagi aku juga bakalan live TikTok gitu. Jadi dari sekarang boleh langsung aja dicari akunnya kalau yang belum follow gitu ya, langsung aja ke Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya, dan nanti langsung join di live TikTok Pro 2 Manado. Ya udahlah, setelah ini aku akan memberikan cie. Aku bakal puterin lagu-lagu yang pastinya makin bikin kamu semangat. So make sure you don't go anywhere, station only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa dalam kegiatan santap formal keluarga kerajaan Inggris, semua anggota akan berhenti makan apabila sang ratu sudah selesai makan. Dalam sebuah kegiatan santap formal yang dihadiri seluruh anggota keluarga kerajaan, adalah hal yang tabu jika para peserta masih melanjutkan makan ketika Ratu Elizabeth II telah lebih dahulu selesai. Karena ketika sang ratu telah selesai, maka seluruh peserta santap harus berhenti mengunyah dan meletakkan peralatan makan, meski makanan mereka belum habis. Dan nampaknya, pada usianya semakin senja, Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai makan, mengingat porsi makanan lansia yang cenderung lebih sedikit ketimbang individu di usia produktif. Hal ini nampak merepotkan bagi peserta santap yang berusia lebih muda atau mereka yang membutuhkan porsi makanan yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, menurut laporan, kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan selama turun-temurun jauh sebelum Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai penguasa Britania Raya.
0: Flash Info.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pro 2, masih di Sore Ceria dan terima kasih banyak buat kamu yang masih stay pastinya di Pro 2 Manado gitu ya. Dan aku mau ngasih tahu nih buat kamu yang sore ini lagi santai-santai aja gitu ya, sambil megang handphone, daripada cuman scrolling-scrolling medsos aja, langsung aja buka aplikasi TikTok kamu juga sekarang ya. Langsung cari akun Pro 2 Manado, Pro 2 RRI Manado, duanya angka, karena aku udah live di sana dan siap buat menyapa kamu pastinya secara visual gitu. Jadi buruan gabung, terus habis itu komen-komen di sana ya, kita seru-seruan bareng sore hari ini. Gak ada topik, pokoknya kita ngobrol aja, chill and chat di sana. Oke, jadi kita gibah di sana. Tapi tenang aja buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sore ini belum sempat buka TikTok gitu ya, karena fokus lagi di jalan atau lagi sibuk beraktivitas yang lain gitu ya, tapi tetap gak mau ketinggalan keseruan Sore Ceria. Tenang aja, jangan sedih, kamu tetap bisa dengerin siaran ini lewat aplikasi RRI Digital pastinya. Tuh, keren kan? Dan buat kamu yang belum ada aplikasinya di handphone, langsung aja download sekarang juga di Play Store ataupun App Store. Karena lewat aplikasi RRI Digital, dengerin siaran radio pastinya jadi jauh lebih praktis, dengan suara yang super jernih ya kan. Pilihan kontennya juga macam-macam di sana, dan pastinya gak cuma bisa nemenin aktivitas kamu di Manado, aplikasi ini juga bisa bawa kamu keliling Indonesia loh. Lewat siaran RRI daerah lain juga ada di sana ya. Terus pilihan programnya juga komplit, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya ada ya, sampai SLN atau siaran luar negeri atau VOI, Voice of Indonesia juga ada di situ. Dan pastinya menyajikan konten-konten paling up to date ya. Terus habis itu juga kamu bisa nonton siaran langsung juga ya, gitu di situ. Lengkap banget deh pokoknya. Jadi buat kamu yang belum download, langsung download aja, biar kamu tetap jadi yang paling update.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

Masih di Sore Ceria, masih nemenin kamu semua ya, menjalani, ciyailah menjalani gak tuh menjalani sore hari ini ya, di hari Selasa di tanggal 14 Juli 2026. Gitu kan, setelah kamu mungkin seharian beraktivitas, sekarang lagi di jalan, ataupun mungkin ada juga yang udah di rumah, atau mungkin masih nongkrong-nongkrong nih ya sama teman-teman. Coba absen dulu juga nih, siapa nih yang sore-sore gini lagi ada di jalan, apalagi yang arahnya mau ke arah Malalayang gitu ya. Lagi nikmatin padat merayapnya jalan di Malalayang gitu ya. Memang kalau jam pulang kantor atau jam-jam segini gitu ya, jalur di situ selalu bikin kadang-kadang tuh ngelus dada juga ya, alias nguji kesabaran juga gitu kan. Tapi khusus sore ini kayaknya ya, kayaknya macetnya jalanan di arah Malalayang itu harus dimaafkan dan dimaklumin banget nih teman Pro 2. Karena tahu enggak kenapa? Ini nih ada info. Soalnya semua orang sore ini nih lagi punya satu tujuan yang sama kesana nih, karena mau langsung cus ke Malalayang Beach Walk. Nah, kebetulan banget hari ini Selasa 14 Juli 2026, kota tercinta kita Manado lagi ulang tahun yang ke-403. Wuhuu, happy birthday kota Manado tercinta. Nah, semoga kota tercinta kita ini ya, harusnya sih Torang ya ngomongnya ya, harusnya sih gitu. Cuman kan aku masih belajar ya bahasa Manado gitu teman Pro 2. Gak apa-apa ya, dimaafkan. Jadi semoga kota Manado semakin maju, semakin hebat, dan tentunya warganya juga selalu juara. Juaranya pun juga ada artinya lagi nih. Juara, ju-nya maju, araknya dari sejahtera. Jadi maju dan sejahtera, wih, masuk ya. Dan pastinya buat merayakan momen spesial ini, pemerintah kota Manado juga sengaja bikin acara yang seru dan megah banget ya. Ada yang udah kesana belum nih? Namanya Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-403 kota Manado. Dan acara ini gratis tis-tis buat seluruh warga Manado. Dan udah dimulai dari jam 4 sore tadi sebenarnya ya, dan akan dilanjutin sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Ada yang udah kesana belum? Buruan nih, mumpung baru mulai nih ya. Dan pastinya biar kamu juga gak makin penasaran, di sana tuh bakal ada pertunjukan musik bambu, tarian kreasi yang keren abis juga, terus seni kolaboratif, pentas budaya, sampai pesta kembang api yang bakal bikin langit MBW alias Malalayang Beach Walk makin cantik malam ini. Gak ketinggalan juga, panggung hiburannya juga bakal diramaikan sama musisi-musisi hits favorit kamu nih teman Pro 2. Ada siapa aja? Langsung aja aku spill. Ada DJ Coco Lens, ada Annette Delicia, ada DJ Piau, ada Ever ya, Ever Salikara, ada Lita Akai, ada Nella Misfaga, ada Van Leorang, Steffi Gomez, sampai New Shivas Band. Seru banget gak tuh? Jadi daripada kamu bete di rumah ya, atau bingung mau nongkrong di mana ya sore hari ini gitu kan, apalagi sampai malam nanti tuh ya, sampai hampir tengah malam masih ada gitu ya, mending langsung aja meluncur dan seru-seruan bareng di Malalayang Beach Walk sekarang juga buat ngikutin Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-403 Kota Manado. Ayo kita ramaikan hari jadi kota tercinta kita bareng-bareng di Pesta Rakyat Kota Manado.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Sore Ceria, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget yang masih standby, yang masih stay tune pastinya ya di Sore Ceria sore hari ini gitu ya. Dan juga yang masih monitor, yang masih mantau di TikTok juga thank you banget gitu kan. Dan tadi tuh sebenarnya di TikTok udah banyak juga yang minta tolong mau disalam-salamin gitu ya. Boleh banget ya teman Pro 2. Tadi juga banyak yang ngobrol-ngobrol di sini gitu. Karena emang aku sore ini enggak pakai topik ya. Jadi yang untuk yang mau ngobrol-ngobrol sama aku juga boleh aja di live TikTok aku sore hari ini gitu. Nah, tadi tuh ada salam-salam dari username-nya Sundai THN gitu ya. Katanya mau kirim salam buat teman-teman di Kanwil BPN Provinsi Sulut dan semangat kerjanya semuanya katanya gitu. Tuh, mudah-mudahan teman-teman si username Sundai ini ya dari Kanwil BPN Provinsi Sulut juga lagi mantau atau monitor sore hari ini dan pastinya semangat kerja semuanya. Kok masih kerja sih, kan udah sore. Ya udah, pokoknya semangat kerjanya ya sampai besok pun gitu ya mungkin ya. Terus juga tadi ada siapa lagi ya yang minta disalamin nih? Oh, ada username EST juga nih ya. Katanya radio kesukaan oma aku ternyata live di TikTok juga. Nah, salam-salam ya buat omanya ya. Semoga omanya sehat-sehat selalu gitu. Terus ada siapa lagi nih? Oh, ada Dri. Dri dari Malalayang katanya... laporan nih, ngasih info nih, katanya macet dari Bahu sampai Malalayang yang ke arah barat di sore hari ini. Oh begitu, ini bener nih real time ya, macet ya. Oh gak apa-apa deh, buat teman-teman Pro 2 yang sore ini lagi di area Bahu sampai Malalayang ini yang lagi ngalamin kemacetan, jangan bete-bete ya, mending langsung belok aja tuh ke MBW tuh nanti. Buat ke acara Pesta Rakyat ya, hari ulang tahun 403 Kota Manado, daripada pusing ya kan. Terus username EST juga katanya mau salam. Oh, salam dari Junita. Oh, ini berarti namanya Junita ya. Salam dari Junita di Bitung buat mama di Bantik, Kak. Nah, buat mamanya Junita nih ya. Mudah-mudahan juga monitor sore hari ini dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, teman Pro 2, setelah ini kita dengerin dulu deh yang satu ini, nanti aku bakal balik lagi.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke teman berdua,
1: nggak kerasa ya sekarang udah jam 17.55 waktu Indonesia Tengah ya. Kita bakal masuk ke waktu azan untuk sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Jadi langsung aja kita dengerin azan dulu yuk.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh,

Selamat datang kembali teman Pro 2 di sore ceria pastinya di Pro 2 Manado. Gimana nih, udah makin seger ya kan? Dan pastinya lebih tenang juga gak sih setelah kita tadi rehat sejenak untuk ibadah sholat maghrib buat kamu-kamu yang muslim. Dan buat kamu juga yang baru bergabung ya, aku bakal setia nemenin ruang dengar kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti gitu ya. Jadi masih ada waktu kita buat bareng-bareng seru-seruan. Ya teman Pro 2, zaman sekarang kan juga apa-apa udah serba digital gitu ya teman Pro 2. Terus habis itu juga mobilitas juga lebih tinggi gitu kan. Nah, radio kesayangan kamu ini juga pastinya gak mau ketinggalan dong ya. Apalagi buat kamu yang sering keluar kota gitu ya. Atau pokoknya intinya banyak banget aktivitasnya dan cuma ngandelin handphone aja untuk segala aktivitas. Nah, sekarang kamu tetap bisa dengerin Pro 2 Manado di mana aja dan kapan aja pastinya. Lewat handphone aja. Lewat handphone alias berarti lewat aplikasi gitu ya. Nah, kamu bisa download aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Dan gak cuma bisa dengerin siaran Pro 2 Manado aja, karena di aplikasi RRI Digital juga kamu bisa dengerin Pro 1, Pro 3, Pro 4, bahkan stasiun RRI dari seluruh Indonesia sampai stasiun luar negeri juga bisa. Plus banyak banget konten-konten yang lain gitu ya yang bisa kamu explore di situ ya. Info-info terupdate juga ada di situ dan profil penyiar yang kamu kepo gitu ya. Ini siapa sih suaranya, namanya, nama lengkapnya siapa gitu, itu ada semua di RRI Digital. Pokoknya lengkap banget dalam satu genggaman. Jadi buat kamu yang belum ya, belum punya, aduh, masa ketinggalan sih? Jadi langsung aja dong meluncur ke App Store ataupun Google Play Store di HP kamu sekarang juga. Cari RRI Digital dan langsung download aja. Free, gratis, tis gitu. Dan jangan lupa juga follow semua sosmednya Pro 2 Manado, inget ya. Di TikTok Pro 2 RRI Manado, terus kalau misal di Instagram Pro 2 FM Manado, terus habis itu subscribe YouTube juga gitu ya. Semuanya harus di follow. Sambil kamu yang belum download, sekarang lagi download aplikasinya, lagi cari aplikasinya lah. Kita lanjutin dulu deh sore ini dengan deretan lagu hits pilihan yang udah aku siapin khusus buat kamu. So, stay tune terus di Sore Ceria.

0: Flash Info.
1: Taman Monumen Perdamaian Hiroshima adalah sebuah taman peringatan yang terletak di Hiroshima, Jepang. Taman ini didedikasikan untuk kota Hiroshima yang menjadi kota pertama di dunia yang dihancurkan oleh bom nuklir dan juga untuk mengenang jasad warga yang menjadi korbannya. Kemungkinan ketika itu ada sekitar 140 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan api di Monumen Api Perdamaian Hiroshima ini telah menyala sejak tahun 1964 dan akan terus menyala sampai semua bom nuklir di planet ini dihancurkan. Taman ini berdiri di daerah yang padat dengan bangunan komersial dan perumahan, dan taman ini didirikan di lapangan terbuka yang tercipta akibat ledakan nuklir.
0: Flash Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria Pro 2 Manado. Pastinya teman Pro 2 masih sama aku juga, Vika Hamza. Dan daripada kamu-kamu semua yang sekarang lagi di tengah macet gitu ya, yang lagi macet-macetan, apalagi di Malalayang gitu ya, daripada pusing mikirin macet di jalanan gitu, mending kita dengerin dulu info yang gak kalah panas dan juga pastinya udah ditunggu-tunggu banget juga nih, terutama buat kamu pecinta sepak bola dan yang ngikutin banget World Cup 2026 ini. Yep, nanti malam alias Rabu dini hari jam 3 subuh waktu Manado alias waktu Indonesia Tengah gitu ya, bakal ada laga super big match di babak semifinal Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Waduh, bakalan seru banget nih pasti. Bakalan banyak yang begadang, bener gak? Ayo, ada yang udah masang? Aduh, gak boleh ya. Jadi dua raksasa Eropa, Prancis dan Spanyol bakal saling hantam di AT&T Stadium Texas buat rebutan satu tiket saklal, yaitu tiket menuju babak final. Ini sih jaminan laga seru banget ya, yang bakal bikin tegang sampai menit akhir sih, ku yakin nih. Waduh, udah banyak yang nunggu ini pasti. Apalagi kalau diintip dari perjalanannya, emang kedua tim ini lagi ngeri-ngeri sedap juga gak sih teman Pro 2? Karena Prancis baru aja sukses menembus semifinal kan ya, setelah menumbangkan Maroko dengan skor 2-0 kan ya kemarin. Terus habis itu rekor mereka juga terbilang gila sih, karena belum terkalahkan sepanjang turnamen. Ditambah lagi sang kapten Kylian Mbappe lagi on fire banget juga ya, dan sekarang lagi memimpin perolehan gol terbanyak juga nih teman Pro 2. Tapi Spanyol juga jelas bukan lawan yang bisa diremehin nih, karena tim La Roja ini lolos dramatis setelah menang 2-1 atas Belgia berkat gol penentu yaitu dari Michael Merino di menit-menit akhir babak kedua ya kan. Dan dengan serangan sekelas Michael Oyarzabal, lini depan Spanyol juga dipastiin bakal merepotkan pertahanan Prancis nih kayaknya nanti malam. Nah, buat kamu yang udah berencana mau begadang subuh nanti demi nonton laga akbar ini, pastiin juga nih energi kamu udah recharge dari sekarang gitu. Jangan terlalu capek sekarang, kalau bisa tidur lebih cepet gitu ya, biar nanti gak terlalu capek karena begadang. Dan pastinya sembari nemenin waktu santai kamu di sore hari, ya nih aku masih nyediain playlist buat kamu semua nih. Lagu-lagu hits pilihan gitu ya buat kamu semua. Jadi kamu ngejagoin siapa nih kira-kira nanti? Prancis atau Spanyol?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

97.2 FM Manado, teman terbaik kamu. Rutinitas dari Itgitaf ya, yang menutup kebersamaan kita di sore hari ini nih, teman Pro 2 di sore ceria edisi Selasa 14 Juli 2026. Tapi tenang, sebelum aku pamit undur diri, aku punya satu kabar gembira dan super menarik juga nih dari dunia hiburan internasional yang wajib banget kamu tahu juga, khususnya buat kamu yang suka dengerin lagu-lagunya Pink Panthers. Jadi penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser asal Inggris, peraih multi platinum ya, yang multi talented banget ini, yaitu Pink Panthers, dikabarkan bakal segera melebarkan sayapnya ke dunia seni peran loh, teman Pro 2. Dia bakal melakukan debut aktingnya lewat film terbaru garapan duo sutradara pemenang Oscar di balik kesuksesan film Everything Everywhere All at Once, yaitu The Daniels. Nah, film yang bakal diproduksi oleh Universal ini emang masih dirahasiain judul resminya nih, teman berdua. Tapi bocorannya, Pink Panthers bakal bergabung dengan deretan aktor papan atas yang udah diumumkan sebelumnya, mulai dari Matt Damon, Sandra Oh, hingga Charles Melton. Nah, meskipun detail jalan cerita dan peran masing-masing pemainnya juga masih disimpan rapat-rapat gitu ya, teman berdua, kabarnya proyek seru ini juga dijadwalkan bakal mulai tayang pada tahun 2027 mendatang. Makin gak sabar ya ngelihat aksi Pink Panthers di layar lebar nih, kira-kira bakal gimana. Di tengah banyaknya juga penyanyi-penyanyi Hollywood gitu ya, yang sekarang mulai melebarkan sayap juga. Kemarin sempat Ariana Grande tuh ya di film Wick ya, jadi Glinda. Terus abis itu ada yang nonton juga belum filmnya Seza. Dia juga tuh ya jadi pelukis. Aduh, lupa lagi judul filmnya apa. Barengan sama Kiki Palmer tuh, barengan juga sama pemerannya Lexi di Euphoria itu juga tuh. Jadi banyak banget nih sekarang penyanyi-penyanyi yang juga akhirnya melebarkan sayap ke dunia aktif. Nah itu dia teman berdua, info yang sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Thank you banget buat teman berdua semua yang udah setia nemenin aku dari sore tadi, baik yang dengerin lewat radio terestrial ataupun aplikasi RRI digital, ataupun yang ngobrol-ngobrol langsung sama aku tadi lewat live TikTok gitu ya, yang kita udah seru-seruan bareng. Dan buat kamu yang malam ini mau lanjut jalan-jalan nih ke Pesta Rakyat hari ulang tahun ke-403 Kota Manado di MBW atau Malalayang Beach Walk, tetap hati-hati di jalan, jaga barang bawaan kamu, dan pastinya nikmatin malam spesial ini dengan happy. Terus jangan lupa juga untuk terus pantau informasi dan dengerin siaran kita lewat aplikasi RRI digital dong, pastinya ya kan, biar kamu bisa tetap terhubung bareng Pro 2 di mana aja kamu berada. Eits, tapi kebersamaan kamu di Pro 2 Manado nggak bakal berhenti sampai di sini, teman Pro 2, karena habis ini Selasa malam kamu bakal makin seru karena bakal ada Lydia yang siap nemenin di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang mau titip salam atau misal ngobrol-ngobrol aja di talk gitu ya malam-malam, nanti tungguin aja ya sama Lydia. Dan akhir kata aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di siaran aku berikutnya. Have a great evening. Evening. Have a great evening. Tetap positif ya. Pokoknya stay positif dan stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Dan see you. Sampai jumpa. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu. Hits music.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: 724, right? Just send a maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Wow, cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dengar ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku katu ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana, ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Meta, jangan lupa nih transfer kamari dia pedoi informasi, terus kasih tahu dang.
1: Udah dong ngana kang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie. Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener.
1: Bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu, promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar itu dia waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya. Banyak okay. Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet les tuh.
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan ada episode. Oh, ada di YouTube juga. Oke oke oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow,
2: panjang
0: ya itu ya, benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full, liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya,
0: betul. Iya kan. Wow, oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya, dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya, dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil. Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih.
0: Oke.
2: Okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena
0: itu tuh iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh dia. Terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena bro, ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul.
1: Sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya kan? Walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya?
0: Yeah.
2: Oke, enggak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan enggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya enggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong, cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oh, okay. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, 2 gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali, kemudian di bagian
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Pertama kali. Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Nah, kita masih ingat gak lagu Terabai Terasing katanya? Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
3: Gini aja. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
3: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
3: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
3: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh.
0: Wow.
2: Aduh, sama kakak, ini pokoknya
3: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah. Gitu.
0: Wow.
3: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MP, ditambah lagi ngeratin langkah-langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Wow.
3: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MP-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
3: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, oke.
3: Nah, menarik kan?
0: Oke.
2: Okay. Oh, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan. Gitu.
0: Oh, wow.
3: Okay. Jadi MV-nya ini kan, alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
3: Jadi, kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MP ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, kakaknya.
0: Okay.
3: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
3: Hari.
0: Iya.
3: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita. Maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah
2: audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya
2: ada sesi diskusinya dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu, suami istri
1: udah
2: ada yang caregiver beneran, hasilnya nangis semua bro.
0: Wah,

0: Wah, wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
1: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Ini progress wow. Editing.
0: Wah, ini jujur gue baru iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
1: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
1: Ternyata MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
1: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat, apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya
2: orang
0: sih.
2: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
1: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
1: Bisa gitulah
0: saya nggak bisa ngomong kata-kata, bro. Benar-benar. Oh berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
1: Iya setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
1: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
2: Bisa dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba ya.
0: Coba.
2: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
0: Oke. Ya, begitulah.
1: Itu ya, produser PH dulu.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro 2, aku Ratih Putria. Jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
1: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
1: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk mungkin, lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan. Mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Ratih Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya. Semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya.
1: Mengundang
2: kita juga yes. Buat jadi siaran di
1: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Ratih Putria ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Ratih Putria di semua DSP, bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube. MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Ratih Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu ya dia, semokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada gadang tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Kage DP kasir salah impus toh, Kang.
0: Oh, iyo. Maklum, Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi, trek, torang pedoi sekarang, sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang jabeli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang, Jo. Yang penting, ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh, mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu, Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kita nyandak mau terjebak dengan inflasi.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, Mas Emani kembali, teman Pro2 dari kawasan Puncak Tikalo. Pro2, mana teman terbaik kamu? Setelah tadi kurang lebih sejam kita dengerin MLC Music Live Chat langsung dari Pro2 Jakarta ya. By the way, teman Pro2, cuaca malam hari ini perangin-anginan ya. Tapi semoga juga gak hujan teman Pro2 ya, karena mungkin ada aktivitas juga kalian di malam hari ini ya, di luar rumah. Semoga juga selesai dengan baik, sampai dengan ke rumah dengan selamat. Apalagi buat teman-teman yang hari ini mungkin di sore menjelang malam tadi sempat terjebak macet di daerah arah Malalayang gitu ya, karena ada acara juga. Nanti bakalan kita bahas kira-kira acara itu apa, tapi kayaknya kalian udah pada tahu ya. Oke, malam hari ini Lydia tetap temenin kalian semua sampai jam 12 malam. Kita bakalan terus seru-seruan teman Pro2 dengan lagu-lagu hits dan berbagai informasi. Nanti ada topik juga yang bakalan kita bahas malam hari ini. So, tetap di sini aja di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Oke, jaga malam temani teman Pre2 sampai jam 12 malam ya. By the way, di jam segini lagi ngapain teman Pre2? Udah mau menjelang jam 10 gitu teman Pre2 ya. Makin malam, makin larut, tapi juga anginnya masih ada ya. Masih rame juga di jalanan gitu teman Pre2, padahal sih ini weekday ya. Sebenarnya sih teman-teman, weekday atau weekend itu yang namanya pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja. Yang penting ya, tetap harus ingat kewajibannya. Pagi itu harus kerja dan beraktivitas, kayak ada yang kuliah, sekolah, ya pokoknya dan lain-lain deh gitu ya. Masih ada aktivitas di pagi hari. Oke, topik kita malam hari ini mungkin aku lagi pengen banget nih untuk kasih pesan atau semangatin diri aku sendiri juga nih. Gimana kalau sama-sama kita topiknya, kita memutuskan topiknya itu tentang kalau bisa nih teman Pre2, kalian tuh kirim pesan ke diri kamu di tahun yang lalu, itu kira-kira apa yang paling pengen kamu ucapin ya. Sebenarnya sih agak lucu juga ya kalau kita bahas topik kenapa harus setahun yang lalu. Atau gini deh teman Pre2, kira-kira kalau bisa kirim pesan ke diri kamu setahun yang lalu atau di tahun yang akan, setahun yang akan datang, kira-kira apa yang pengen kamu ucapin? Ini pasti banyak banget yang menghasilkan hal-hal yang menyentuh dan juga refleksi diri gitu teman Pre2 ya. Jujur nanti kalau aku jawab ya, aku bakalan jawab kira-kira pesan buat diri aku sendiri di satu tahun sebelum ini dan juga satu tahun setelah ini ya. Kalau memang, semoga ya teman Pre2, kita semuanya punya umur panjang untuk terus menjalani hari-hari ya, menghabiskan juga sisa tahun 2026 ini yang sebenarnya udah masuk bulan ke-7 dan kayaknya memang tinggal 5 bulanan lagi gitu ya, bakalan sampai di penghujung tahun ya. Oke, nanti bakalan kita bahas lagi teman Pre2, tapi gimana kalau kita dengerin dulu nih, ada Ariel dengan Dulu Kita Pernah Masih Remaja.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Okay. Semoga kalian juga lagi memikirkan ya, teman Pro2, untuk topik kita malam hari ini. Kira-kira kalau kalian bisa berkirim pesan nih ke diri kamu setahun yang lalu, kira-kira pesan apa yang pengen banget kamu sampein? Kayaknya biasa aja tapi dalam gitu teman Pro2 ya. Ya namanya malam juga, memang suasana pasti berbeda. Dan keinginan aku untuk menghadirkan topik juga kayaknya malam hari ini berbeda gitu teman Pro2 ya. Biasanya kalau mulai sepi ya kayak malam gini, pikiran kita kan juga jadi kemana-mana gitu ya. Aku jadi tiba-tiba keingat kejadian tahun lalu gitu ya. Orang-orang pernah datang dalam hidupnya kita, siapa aja, terus siapa aja yang udah pergi dalam kehidupannya kita. Atau mungkin pernah si teman Pro2 kalian mengambil keputusan apa aja yang pernah kamu ambil di tahun setahun yang lalu, dan dampaknya sekarang tuh apa juga ya, berdampak gak sih teman Pro2? Bahkan kalau kamu punya kayak list wishlist gitu, impian-impian yang dulu sempat kamu tulis atau di tahun ini udah terwujud apa enggak nih teman Pro2? Nah sebenarnya sih malam ini memang kita bakal ngobrol soal hal sederhana ya, tentang satu pertanyaan tadi. Kalau misalnya kalian bisa berkirim pesan ke diri kamu sendiri setahun yang lalu, kira-kira apa yang pengen banget kamu sampein gitu teman Pro2? Apa yang pengen banget kamu bilang? Apa yang selama ini mungkin udah tertahan-tahan? Atau mungkin kamu say thank you aja untuk diri kamu setahun yang lalu karena tetap kuat gitu ya, sampai jadi kayak sekarang ini, di hari ini ya. Atau mungkin pengen bilang, kalau aku sih setahun yang lalu ya memang cukup berat ya teman Pro2, tapi terlewatin juga. Bukan berarti tahun ini gak ada masalah gitu pastinya ya. Namanya masalah kan selalu beriringan ya dengan jalan keluarnya. Jadi kalau aku sih mau bilang makasih untuk setahun yang lalu, dan tenang aja semuanya, hari ini udah baik-baik aja ya. Aduh pengen nangis sih sebenarnya teman Pro2, karena sesederhana itu, tapi kayaknya itu sesuatu yang kita tahan-tahan aja ya. Karena sampai detik ini kayaknya aku yakin kalian masih ingat juga gitu teman Pro2, kalau apa aja yang terjadi di setahun yang lalu ke diri kamu sendiri ya. Aku juga pengen bilang kalau sampai detik ini aku masih bangga dengan diri aku, dengan semua pencapaian di tahun yang lalu, bahkan pun di tahun ini. Bangga sama diri aku sendiri, dan thank you gitu ya. Sedih. Kalau teman Pro2 nih pengen nyampein apa ke diri kamu gitu ya. Sambil menunggu juga, kalian bisa bergabung dari WhatsApp aja di 085190889797, ngasih tahu kira-kira pengen berkirim salam apa ke diri kamu di setahun yang lalu gitu teman Pro2 ya. Sambil nanti menikmati juga lagu-lagu yang udah aku siapin untuk semua teman Pro2 pastinya di malam hari ini ya. Nanti aku balik lagi buat bahas topik, dan buat kamu bisa langsung aja gabung dari WhatsAppnya Pro2.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Iya, ngomongin soal kirim salam ke diri kamu sendiri setahun yang lalu pasti banyak banget ya. Mungkin teringat karena foto setahun yang lalu, atau mungkin tiba-tiba teringat, duh ternyata udah sejauh ini ya. Atau karena tahun yang lalu kamu tuh misalnya dapat tempat kerja baru ya, dan ada dua tempat dan kamu memilih salah satunya, dan ternyata masih sampai tahun ini juga berjalan gitu ya. Dan seolah-olah pengen bilang, makasih ya kamu setahun yang lalu udah memilih pilihan yang tepat. Atau setahun yang lalu kamu ketemu sama seseorang, memilih dia menjadi pasangannya kamu, dan tahun ini menikah, pasti kamu pasti bilang, terima kasih ya diri aku. Setahun yang lalu udah milih dia, udah milih lelaki itu atau wanita itu, dan sekarang udah jadi istri atau suami. Aduh, senang banget, itu kayaknya happy ending ya teman berdua ya. Pokoknya pastinya banyak banget ya yang pengen kamu ucapin ke diri kamu sendiri di tahun lalu, di setahun yang lalu gitu teman berdua ya. Mungkin juga tahun lalu kalian sedang bingung menentukan arah, tahun lalu tuh masih sakit-sakit, masih takut-takut memulai sesuatu, atau masih belum percaya diri. Tapi sekarang ya, walaupun belum sempurna, kalian terus berjalan gitu ya, gak stuck di tempat aja ya. Kalau dipikir-pikir ya, versi kita yang setahun yang lalu mungkin bakal bangga dengan kamu di hari ini ya, karena banyak sekali yang kamu perjuangkan hingga sampai hari ini gitu teman berdua ya. Mungkin kalian juga bisa gabung di sini kalau pengen cerita. Tenang aja, dari WhatsApp boleh, karena aku belum bisa juga live TikTok nih malam hari ini teman berdua. Kalian bisa gabung aja kalau pengen, kalau capek gitu ya mau ngetik, bisa kirim aja voice note ke sini, nggak masalah gitu teman berdua ya. Isi pesan kamu apa nih kalau pengen kamu berkirim pesan dengan diri kamu sendiri di setahun yang lalu ya. Langsung aja gabung di sini di WhatsAppnya berdua ya, di 0851 90889797. Masih menemani juga teman berdua malam hari ini, apalagi buat kalian yang mungkin lagi di jalan menuju ke rumah, ke tempat tujuan kamu, dengan seseorang di samping kamu yang mungkin menyemangati hari-harinya kamu ya. Aku kasih lagu buat teman berdua malam hari ini, siapa tahu ini lagu ini bisa bikin kalian makin romantis lagi malam hari ini ya. Anji Ingga Hari Tua.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Ready for our kids music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: heart.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

kalau dipikir-pikir teman berdua mungkin ya teringat juga kita akan setahun yang lalu kalau kita bicara mundur ya, kita tuh sering keras sama diri sendiri ya, kalau misalnya salah sedikit menyalahkan diri kita sendiri, padahal sebenarnya banyak juga orang di luar sana yang mengalami hal tersebut, tapi pasti bilang ke dirinya sendiri gak apa-apa kok, bisa berusaha lagi, tenang, kamu udah luar biasa sampai detik ini ya. Mungkin kalau ucapan-ucapan seperti itu yang belum bisa kalian katakan di diri kamu, siapa tahu di momen ini kamu bisa kirim pesan lagi untuk diri kamu setahun yang lalu gitu ya. Minimal bisa mengeluarkan semua yang ada di dalam hati gitu sama berdua. Karena kadang kita selalu memaksa diri kita untuk berusaha lebih keras lagi, tapi kita sering lupa baik ataupun lupa berterima kasih

kalau misalnya dalam hidup itu kita harus mengapresiasi juga diri kita sendiri ya, dan kalau pengen memang mengungkapkan sesuatu ke diri kita yang udah cukup berjuang, itu sebenarnya gak masalah teman perdua ya. Oke, Lydia masih bakal temenin kamu, ingetin aja sih buat teman perdua, nanti tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, Lydia bakal menemani kamu dengan jazz musik. Lagu-lagu hits bakalan hadir menemani teman perdua hingga kalian beristirahat nanti ya. Dengerin dulu nih beberapa single lagi buat teman perdua.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi,

0: Jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Jazz Music Pro 2 FM.

KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Rekaman perdua dengan terdengarnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Selasa 14 Juli 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Karistia bersama seluruh kru dari produk yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman perdua. Kita berbisa untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Manado.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Bagi ini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, bagi ini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berkepadanan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
8: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
9: Ku lihat Ibu Pertiwi

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Buka 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah kami ulangi, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kata memberi berarti adalah sebuah pengorbanan. Ya. Kalau kita mau memberi untuk Tuhan, berarti harus yang terbaik, bukan tidak baik. Ada sering orang dalam perjalanan kehidupannya, ya, ketika dia boleh berhasil, ya, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan pertanyaannya, ketika berhasil, ketika sukses, apakah kita telah memberikan sepenuhnya untuk Tuhan? Atau kesuksesan itu kita merasa bahwa itu hasil usaha kita sendiri. Sehingga yang ada di pikiran kita, nantilah saya nanti akan mengambil waktu, ya, mungkin kemudian dan sebagainya. Padahal ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami berkat daripada Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Dan tugas kita adalah memberikan yang terbaik dari apa yang kita alami dan kita terima daripada Tuhan. Kenapa ini saya katakan? Karena Daud mengungkapkan sendiri bagaimana dia sesungguhnya di hadapan Tuhan, bagaimana bangsanya di hadapan Tuhan. Daud mau mengungkapkan pujian ini sebagai tanda bukti semua karena Tuhan. Kesuksesannya, ya, kepemimpinannya, itu semua karena Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 13, sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya, Daud merasakan apa yang dia alami, bangsanya yang alami adalah pemberian daripada Tuhan. Dan termasuk kesuksesan, termasuk apa yang mereka lakukan itu juga dari Tuhan. Jadi, agak keliru kalau misalnya kita mau mengatakan semua yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan baik dan berhasil, itu karena hasil usaha kita saja. Tetapi kita harus mengatakan lebih utama, ini karena pemberian Allah dan karena saya berupaya atau saya berusaha. Yang kedua, kalau kita katakan memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak hanya pada waktu kita berhasil, ya, atau kita sukses, tapi juga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Kita harus mampu memberi yang terbaik. Kadang kita tidak tahan melewati sebuah proses kehidupan. Bahkan kita bisa menyerah pada keadaan. Padahal itulah kesempatan kita untuk sadar siapa diri kita. Bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Berarti kita harus menyerahkan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga proses itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Kecenderungan manusia adalah ketika kita tidak berdaya, baru kita mengingat Tuhan. Lantas saat kita ada dalam kebahagiaan, sukacita yang melimpah, kadang kita melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan itu bagi Tuhan? Sudahkah pekerjaan kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap upaya dan usaha kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap pelayanan, pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita melibatkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menggunakan logika kita, cara kita berpikir semata, sehingga yang terjadi bukanlah penyertaan. Yang terjadi adalah kita tidak mampu melakukannya. Hari ini, ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa untuk perenungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan baik pendengar serta pemirsa kami, ya kita masuk di sesi interaktif untuk pagi ini ya. Baik di SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta sembari menantikan untuk respon dari pendengar ya. Ini sesuai dengan tema, memberikan yang terbaik bagi Tuhan walaupun kadang ada dari sebagian kita mungkin suka hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya. Ini apa makna dari tema ini Pak Pendeta sebenarnya?
0: Ya, jadi 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 ya sampai 15 bacaan kita. Ya. Kalau kita bicara memberi yang terbaik bagi Tuhan dan Bu Mike mengatakan kadang kita manusia hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, itulah manusia yang kadang ketika dalam kondisi dan keadaan lemah, tak berdaya ataupun gagal, ya, kita mulai membanding-bandingkan atau mulai menghitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan dulu dan kita rebekin yang terbaik, apa sekarang kita gagal? Ya. Tuhan dulu dan kita sokasi yang terbaik for Tuhan, ya, pelayanan kita luar biasa, tapi kenapa sekarang seolah-olah saya tidak diberkati? Ya. Sebenarnya itu adalah evaluasi, Bumai. Ya. Buat orang replay lagi, ya. Mungkin dulu ya, orang udah beri yang terbaik dan Tuhan berkati karena memang orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Tapi sekarang kenapa tidak lagi? Karena mungkin orang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, aktivitas
1: ya,
0: kita.
1: Betul.
0: Tapi kita tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Ya. Jangan pernah kita mengabaikan ya, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya punya kesaksian, Bu Mike, ketika akan dikukuhkan ya, selesai studi untuk profesi konselor. Ya, dalam perjalanan itu lewat pesawat, pendeta pikir cuma pendeta yang baca Alkitab ya di pesawat. Ternyata ada seorang anak muda. Ya. Jadi dalam perjalanan itu dia baca Alkitab. Kita terharu. Ya. Makanya waktu kita tiba di satu tempat untuk transit, ya, kita kasih kesaksian itu lewat FB. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Ini bukan dalam rangka kalau orang baca Alkitab di pesawat supaya orang tidak hanya soal orang aman di pesawat, bukan. Karena itu sudah menjadi rutinitas, ya. Rutinitas boleh dikatakan berarti hari-hari kita membaca, tapi ada kualitas di dalamnya bahwa waktu kita pakai untuk ya, membaca Firman. Ya. Nah, orang lain kali kan nanti coba Bung Mike dia terkira nanti orang kalau dia sakit di rumah sakit kok ada Alkitab di atas kapal.
1: Betul.
0: Ya, dia kon tanya, siapa itu supaya cepat baik? Kon udah baca, nyanda. Ya, seolah-olah itu cuma menjadi satu benda yang magis ya.
1: Iya.
0: Padahal itu
1: formalitas.
0: Formalitas. Dibaca tapi dipahami dan dilakukan. Tidak hanya kita paham, kita renungkan, tapi juga harus kita lakukan. Sama dengan firman hari ini, Bung Mai. Ya. Kita tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi ini harus dipraktekkan. Jangan-jangan kita sendiri tidak melakukannya. Ini yang harus diingatkan. Makanya Daud ada banyak pengalaman, ada proses kehidupan. Siapa bilang Daud tidak berproses, Bung Mike? Ya. Mulai dari pemilihannya, dia sebenarnya tidak masuk hitungan menurut ayahnya dan saudara-saudaranya, karena dia memang kecil, ya. Tapi justru Tuhan melihat hati, bukan melihat paras, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Daud pernah dikejar oleh siapa? Saul, ya.
1: Saul, ya.
0: Ya, karena memang ketaatannya kepada Tuhan, tapi dia berlindung pada Tuhan. Tuhanlah gunung batu, kota benteng. Ya, dua kali sebenarnya kesempatan kalau Daud mau untuk melakukan itu kepada Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Saul itu adalah hamba yang diberkati, diurapi, dan dia bukan hak untuk melakukan itu, membalas tidak. Dia tahu ada Tuhan yang akan membalas. Dan yang ketiga, memang Daud pernah gagal, ya. Jadi bukan berarti kita orang percaya lantas kita tidak punya kekurangan. Ada. Tapi pada waktu Daud gagal, dia punya kekurangan, dia bertobat, dia merubah kehidupannya. Ya, sering orang kalau orang gagal, orang anggap bahwa itu penghukuman daripada Tuhan dan kita tidak mau berubah, sudah juga memang sebagini kita. Jangan. Rubah hidup kita. Kita memang tidak sempurna. Kita manusia biasa yang penuh kekurangan. Dan karena itu perlu ada perubahan hidup. Dan kalau kita mau merubah, pertobatan kita itu harus sungguh-sungguh nyata dalam tindakan kita selanjutnya. Jangan terus bilang bertobat hari ini, mar besok tembikin
1: Baking
0: ulang.
1: ulang, iya betul.
0: Iya. Ya, asyik kau telah mau mengampuni. Nah, ya. Tetap penghukuman itu berlaku dalam kehidupan kita. Banyak kali orang menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Padahal kita lupa. Ada yang torong baking, yang torong selupa. Ya. Tapi penghukuman itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Nah, makanya ketika sekarang kita dengar firman ini, dan kita pernah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tugas kita adalah berubah. Iya, kalau pertanyaan pendeta, kalau misalnya kita bertobat, Tuhan mau mengasihi, iyalah, betul. Yang penting itu orang sungguh-sungguh, jangan munafik, ya. Hanya di depan manusia, ya, supaya kelihatan suci, padahal Tuhan tidak, ya. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, biar orang yang tidak lihat tidak apa-apa. Orang sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, tidak masalah. Kan ini perlu klarifikasi, Bung Mike, ya. Guys, ya saya sudah bertobat hari ini, guys. Itu tidak perlu. Tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini penting. Ya.
1: Oke, baik. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa silakan ya untuk sesi interaktif pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda ya di line telepon SMS WhatsApp 082195835080. Ya, lewat perenungan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini ya. Dari 1 Tawarik 29
0: ayat 13
1: ya,
0: sampai 15.
1: Ayat ya. 13 sampai 15. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Iya. Ya. Pak Pendeta mungkin ada juga yang bertanya-tanya ini kalau sesuai dengan tema kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selain ya. Harta, apalagi yang perlu kita persembahkan untuk Tuhan?
0: Iya. Sebenarnya yang paling terpenting Bung Mike adalah bukan sesuatu yang kelihatan ya. Tetapi hidup kita yang sungguh-sungguh ya. Kalau bicara soal hidup kan ini bukan bicara soal fisik saja, tapi soal karakter ya. Ya, ada orang fisiknya luar biasa, tapi kalau karakternya tidak baik gimana? Ya. Orang menganggap bahwa pengetahuan itu penting, ya, tarannya, IQ-nya. Saya mau katakan bukan mengabaikan itu. Silakan, ya, kita boleh pintar, tapi karakter kita juga, attitude-nya kita juga harus baik, ya. Karena misalnya perusahaan atau industri atau tempat-tempat di mana mau menerima orang untuk bekerja, ini dinilainya bukan hanya kepintarannya. Kalau orang hanya pintar di sini, Bung Mai, ya, oke. Tapi terus perlakuan kita, kelakuan kita, karakter kita. Karena kan kita akan berhadapan dengan orang lain, bukan dengan robot atau komputer.
1: Iya,
0: ya. Betul. Misalnya kita harus melaksanakan tugas administratif, ya. Kita jago semua Word, Excel, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang pakai aplikasi AI ya, dan lain sebagainya. Kita paling pintar. Tapi karakter kita juga menghormati orang lain, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain? Bagaimana kita menempatkan posisi kita, cara kita berkata, ya, yang sopan, ya. Cara kita menyapa, ya. Bayangkan kalau misalnya orang ada bos kontrol panggil, hey, bos, ngana, tidak baik. Padahal pintar, ya. Ya. Tapi mungkin, ya, kalau kita punya pimpinan, ya, mungkin orang lebih tua dari beliau. Tapi perhatikan orang harus panggil namanya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kebiasaan orang-orang Manado karena mungkin anggap sahabat kita atau pimpinan kita itu
1: sudah akrab mungkin.
0: Akrab gitu ya. Atau orang lebih tua dari dia ya, orang adik kuat dianya apa-apa panggil nama padahal sebenarnya tidak ya. Ada banyak contoh sebenarnya Bung Mike ya. Orang lebih tua dari Pak Pendeta. Tapi karena saya bukan berarti supaya mereka menghormati saya juga, bukan. Tapi kan memang sudah menjadi karakter kita ya. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Iya, dari kita. Ya, itu penting dalam sebuah pekerjaan. Begitu juga dalam sebuah pelayanan. Ya. Ya, kadang dalam pelayanan ada juga sih Bung Mike yang mungkin menganggap karena senior ya. Kemudian ada yang junior. Congana angka itu atau congana lia ini. Nah, ini kata-kata ini kan tidak pas sebenarnya.
1: Seenaknya
0: tapi
1: ya.
0: Iya, tapi coba kalau misalnya minta tolong, ya misalnya diaken, penatua atau pendeta, maaf Pak Pendeta, minta tolong nih ini lihat gitu. Nah, kadang ada keceplos juga ya orang untuk mengungkapkan dengan dianggap mungkin itu biasa buat dirinya, tapi orang lain yang mendengar agak berbeda ya perasaannya. Jadi hal ini perlu Bu Mai, kita lihat ya bahwa tidak hanya pengetahuan kita, tapi attitude kita ya, karakter kita juga itu penting dalam setiap aktivitas, dalam setiap
1: Karakter ya.
0: ya maupun dalam tanggung jawab. Di rumah juga seperti itu ya. Harus dimulai dari keluarga. Ya. Ya, saling menghormati suami istri, contoh ya. Ya kan memang ada nama, tapi baiknya mungkin ada panggilan sayang-sayang,
1: Panggilan
0: maaf,
1: khusus ya.
0: papa gitu ya atau beb gitu ya. Anak-anak muda sekarang oh belum belum jadi so ayam ya. Ya. Padahal kan berbeda gitu ya ketika kita sudah berkeluarga ya. Begitu Bu Main.
1: Okay. Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kami buka untuk sesi interaktif pagi ini. Ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon 08219585080 ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15 dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oke, sudah ada respon dari penelpon kita. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mamna.
2: Bu Michael.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Shalom.
1: Damai di hati.
2: Iya, selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Saleno.
1: Iya.
0: Selamat pagi, Mamna.
2: Ya, beri yang terbaik ya.
1: Betul.
2: Tadi Pak Pendeta seuraikan, sebenarnya beri yang terbaik itu bukan cuma doi. Tetapi banyak hal dalam torang kehidupan, kan? Termasuk torang karakter. Ya, kalau ada karakter Kristus,
0: yes,
2: pasti mau tercermin dalam torang kehidupan.
0: Betul.
2: Ya. Memberikan tanggapan juga kepada orang lain, memberi seperti contoh Pak Pendeta, saya tidak bisa memberikan uang kepada teman-teman saya, tetapi saya memberikan nasihat, saya berikan support, saya berikan semangat. Apakah itu bagian juga pemberian saya buat Tuhan lewat orang tersebut? Dan kadang-kadang orang bisa begini Pak Pendeta, aduh, bukan main ini orang ini, Gang. Bapak Angge, baru Bapak Balita bilang tadi, kurang bilang ngana. So, ngana. Padahal dia itu orang kasih yang, umpama contoh, dia pejabat, kurang panggil di penama. Ngana Michael. Padahal sebenarnya dia mesti panggil Bapak. Ayo ya. Bapak Michael, apa kabar? Nah, tetapi orang Manado kayaknya seperti itu kah? Atau bagaimana? Atau karakternya? Nah, supaya
1: okay,
2: ini radio RRI ini dapat memberikan penjelasan supaya orang-orang Manado ya Sulawesi Utara ada karakter yang baik yang memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat orang sekitar kita ya, apalagi lewat lewat orang keluarga suami istri. Lupa tadi Pak Pendeta bilang baku panggil ada pertama baku panggil lagi Pak Pendeta pace pace, masa dekat suami dia panggil pace. Kan lain mesti panggil papa
1: pace
2: atau
1: mace,
2: papi
1: ya?
2: Ya ini pace yang mace.
1: Okay.
2: Kita bilang aduh dong, kita kasih yang bilang no jangan panggil begitu. Aduh nganepe suami do ada do orang dah hargai-hargai kok di depan orang nganepe panggil begitu. Kira-kira bagaimana ini Pak Pendeta ini karakter begini bagaimana ini bisa dijelaskan?
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Shalom.
1: Iya. Terima kasih Mamna yang ada di Banjar ya. Oke, mungkin langsung dijawab nih Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, jadi memang dalam hidup kita harus nampak karakter Kristus ya, itu paling penting. Kalau kita orang percaya ya, ya, karena kan orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita, cara kita berkata, cara kita menghormati orang lain. Nah, dan Yesus itu sangat menghargai siapa saja. Ya, Dan karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu menunjukkan yang terbaik. Ya. Tidak hanya dari perkataan kita. Makanya Pak Pendeta bilang firman ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk Pak Pendeta dan keluarga. Hanya memang ini sangat penting buat kita, untuk kita renungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal memberi yang terbaik tadi. Apakah support kepada orang lain itu juga adalah bagian daripada memberi yang terbaik? Iya, betul. Karena tidak semua orang yang bisa memberi nasihat. Ya, ya. Pada waktu ada orang dalam kondisi keadaan terpuruk, ya, kadang orang minta, so bingung mau backing apa. Ya, apalagi misalnya dia dalam trauma atau stres berat. Ya, kalau orang stres berat, apakah cukup kalau misalnya kita bilang sudah bawa Jo dia ke tempat healing, misalnya jalan-jalan, ya, ya, jalan-jalan, tapi mungkin ada orang yang bisa support dia, ya. Ya, caranya bagaimana? Mungkin berbagi pengalaman. Ya. Kalau cuma pengalaman ini kecil, ya, kita pernah mengalami pengalaman yang lebih menyakitkan dari sini. Oh iyo, nah, mungkin kan dia langsung respon. Oh iyo, bagaimana itu? Ya, kalau sekarang rasa seperti ini, ya, kita lebih parah dari ini. Bahkan kita sampai masuk rumah sakit loh karena ingat-ingat ini. Terus apa di perjalanan keluar? Jalan keluar ya kita berdoa pada Tuhan dan kita serahkan totalitas tapi kehidupan dan kita harus punya semangat. Ya. Yang gembira adalah obat. Oh iyo Kang, yuk daripada kita cuma pikir-pikir begini lagi mau stres, yuk kita semesti makan kembali ini, kita semesti makan banyak, ya kemudian kita mesti minum air putih banyak, ya dan kita semesti jalan ini hidup. Karena kutip ternyata kalau kita pikir-pikir, ini hidup tetap berjalan, bukannya enggak, ya. Ini
1: waktu. Betul.
0: Bukan berhenti.
1: Hidup terus berjalan.
0: Iya, ya, harus berjalan dan kita bukan. Akhirnya dari nasihat kita, ya, justru itu menjadi semangat buat dia. Itu contoh Mamna. Ya, jadi kalau Mamna tidak bisa memberikan secara materi, ya, orang juga bisa memberikan dengan doa. Ya, mendukung setiap sahabat kita dengan doa. Ya, doa itu, ya, tanpa orang sadari betapa penting dalam hidup kita. Ya, makanya Pak Pendeta kemana-mana mengambil contoh, ya. Kalau ibadah ini, saya harus bawa keluarga, istri dan anak-anak. Kenapa? Karena bagi saya mereka sangat penting. Tidak hanya supporting, ya, untuk Pak Pendeta karena menemani dalam sebuah perjalanan, bukan. Tapi mereka juga akan mendukung Pak Pendeta dalam doa. Dan ini penting. Karena sebuah perjalanan berhasil bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan itu. Dan juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang support kita. Ini penting. Ya. Betul. Makanya Pak Pendeta kalau sama mulai ibadah, Pak Pendeta aja kasih tahu, ya, ya, bantu doa selama proses jalannya ibadah. Dorang selalu jadi tiang doa dalam keluarga. Nah ini penting, support kita. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya, bukan hanya soal kita memberi apa yang kita miliki, misalnya harta, ya, kalau kita membagi berkat dengan orang lain, tapi juga hidup kita harus diberi. Ya, Roma pasal 12 jelas, ya, persembahan yang hidup adalah dan yang benar orang pikir kehidupan setiap hari. Ya,
1: betul.
0: Itu Bung Mai yang boleh menjawab pertanyaan daripada Mam.
1: Baik, demikian ya Mamna yang ada di Banjar, ya, untuk jawabannya. Ya, kalau masih ada untuk yang sesi terakhir, ya, kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Oke, baik Pak Pendeta, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, nah bagaimana agar kita bisa mengelola dengan baik? Agar apa yang kita miliki ini bisa menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan.
0: Oh, keren sekali. Mantap sekali pertanyaan Bung Mai. Iya. Nah, kadang orang salah gunakan itu berkat, ya. Tapi sebelum itu saya lupa tadi ada Mamna bilang orang kata-kata Tora orang Manado, ya.
1: Oh iya. Panggilan kadang nama, ya.
0: Panggilan nama atau langsung menyebutkan, ya. Sekalipun mungkin orang orang Manado, ya. Ada bahasanya yang torang rasa itu mungkin kasar, ya.
1: Ya.
0: Kalau torang menggunakan bahasa itu, jadi berarti harus ada perubahan. Ya. Kalau torang tahu misalnya, kan ya tidak semua orang yang bisa memahami kita, gitu ya. Ya. tidak semua orang yang harus dapat memahami kita. Misalnya kalau tolong sesama orang menaruh, it's okay, ya. Artinya

0: daerah tertentu, kamu dari mana, ya, ya, atau lain kali ada tuh situ dari mana, ya. Jadi memang tergantung pembawaan kita, ya, dan tergantung kepada siapa kita mengucapkan. Dan ini penting, ya. Apalagi tadi sudah disebutkan soal pejabat, ya. Kalau misalnya katu dia pejabat publik, ya berarti nggak mungkin nggak tuh orang hey hey hey
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: om om om, nggak mungkin, ya. Ya mungkin kita lebih pantas kalau kita menyebutkan bapak atau ibu, ya. Sekalipun itu orang kenal sekali, ya.
1: Iya.
0: Ya itu orang peteman. Tapi kalau di hadapan banyak orang, mungkin kita harus menyebutkan bapak atau ibu. Atau kalau mungkin dia punya jabatan, ya. Ya, orang sebutkan saja yang mungkin jabatannya, ya, supaya akan lebih lebih pas, ya, ketika kita menyebutkan di waktu-waktu itu. Nah, itu catatan untuk tambahan buat Mamna. Dan kemudian pertanyaan Mike, ya, bagaimana supaya kita memberikan yang terbaik, mengelola dengan apa yang orang miliki, ya. Yang kadang ini Bung Mike, kalau orang sudah apa sesuatu yang wow, ya, yang besar, ya, yang banyak, ya. Nah, kadang ini orang jangan lupa itu dari siapa. Padahal kan jelas sekali, ya, bacaan kita tadi dan Bung Mike sudah menyampaikan itu semua dari Tuhan. Itu pemberian daripada Tuhan. No, kalau dari Tuhan yang DP pemilih, Bung Mike, lantas apa yang orang mau sombong akan?
1: Betul.
0: Semua ini Tuhan punya.
1: Tuhan punya, ya.
0: Termasuk jabatan, kedudukan, kehormatan, itu dari Tuhan. Bayangkan kalau Daud mengungkapkan itu, Bung Mike, di ayat yang ke-14. Siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Orang kasih, Pak Tuhan, matu persembahan yang tanda kasih itu dari Tuhan.
1: Iya,
0: Itu loh
1: betul.
0: maksudnya yang orang miliki sekarang, jabatan, popularitas, harta, ya, kedudukan, itu Tuhan pemberian, ya. Ya, dan semuanya itu harus kita berikan untuk Tuhan. Jadi artinya begini, Bung Mai. Kalau Tuhan kasih itu per orang, bertorong mesti pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pikir kalau
1: Kelola ya.
0: iya, jangan pikir kalau orang dapat jabatan, kemudian itu untuk kesenangan kita, bukan. Itu
1: Bukan,
0: untuk
1: ya.
0: pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Makanya harus diingat dan dicatat baik-baik. Ya, memang orang yang melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, misalnya contoh, ya korupsi, itu kan oknum, itu kan pribadi, ya, yang kadang tidak terkontrol, ya. Kita terlalu hidup mewah sampai kita lupa. Padahal kenapa sih kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita? Apakah tidak cukup? Ya, bukankah Tuhan memelihara hidup kita? Bahkan dalam Alkitab jelas kita lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu murah sekali loh, Bung Mai. Tapi pelihara, artinya yang dianggap murah, yang dianggap kecil, asito dianggap berharga oleh.
1: Berharga,
0: Iya,
1: betul.
0: apalagi orang. Makanya kalau orang kembali kepada Alkitab dikatakan kita ini imago Dei, gambar Allah, ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti apa? Spesial, ya. Dan kalau kita spesial, berarti Tuhan tidak akan biarkan hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang begini, no, kenapa dan kalau kita spesial, kenapa kita susah, kenapa kita miskin, ya, tunggu dulu, ya, kita jangan cepat protes Pak Tuhan, atau apalagi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat dulu, jangan-jangan kemiskinan kita karena kita sendiri yang melakukannya, karena kita tidak mau berusaha, ya.
1: Oke.
0: Ya, kalau kalau orang terlahir dari keluarga yang sederhana, ya puji Tuhan. Bu Mai, Pak Pendeta juga bukan lahir dari keluarga orang kaya, bukan? Ya, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya adalah seorang tukang bangunan, mama saya adalah ibu rumah tangga. Tapi saya tidak pernah mengatakan, Tuhan, aku menyesal lahir dari keluarga ini. Tidak. Justru saya bahagia, bangga. Karena lahir dari keluarga ini membuat saya berproses dalam hidup. Ya, pagi-pagi mesti bangun. Kemudian ditimba air jauh. Karena memang orang tempat timba air dekat telaga-telaga. Dan itu diproses oleh Tuhan. Ya.
1: Baik.
0: Kenapa? Karena dari situlah orang belajar bagaimana menghormati dan menghargai hidup. Coba bayangkan, ya, kehidupan saya misalnya. Saya lahir dari keluarga yang boleh dikatakan mungkin berbeda, ya,

0: Ya bisa saja proses ini tidak saya lewati. Makanya kalau ada orang bilang begini, buah jatuh tidak jauh
1: Jauh dari
0: dari
1: pohonnya.
0: apa pendeta ini DP pohon tanam di pinggir kuala. Ya, jujur maaf ya, Pak Pendeta P. Papa, ya walaupun dia sudah almarhum, tapi dia berubah sebelum dia meninggal, dia kostor 23 tahun. Ya, dia peminum dulu, ya perokok. Tapi setelah dia bertobat, dia berubah, dan kehidupannya diserahkan untuk Tuhan. 23 tahun jadi kostor. Tapi Pak Pendeta tidak peminum dan tidak perokok. Jadi kalau ada yang bilang begini, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Pendeta ini tuh pohon yang tanam di pinggir kuala. Waktu DP ciri tuh buah, anyor. Artinya kan yang sama dengan apa yang Papa lakukan gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita sama dengan orang tua kita, berbeda. Kan hidup
1: Tergantung
0: ini kan
1: pribadi
0: pilihan.
1: masing-masing.
0: Iya, betul, Bung Mai.
1: Oke.
0: Jadi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini, ya tolong jalani nih kehidupan. Ya, jadi jangan menyalahkan Tuhan bilang, lu kapan tapi susah, Kang. Ya, karena tolong mau berusaha.
1: Tidak mau
0: Coba tolong
1: berusaha.
0: berusaha, pasti Tuhan akan
1: Buka
0: berkati.
1: jalan, iya,
0: Iya, Tuhan
1: betul.
0: buka jalan dari nol. Iya, tolong sebut usaha. Jangan kaget kalau Tuhan bawa orang, misalnya anak tukang sayur atau anak pekerja, misalnya selokan, apa tiba-tiba orang dipromosikan jadi orang yang hebat. Karena dari situ orang belajar itu, Bung Mai. Ya.
1: Oke, baik. Baik, waktu kita tinggal 4 menit ini.
0: Oh iya.
1: Jadi mohon maaf ya untuk respon yang lain tidak dapat kami baca lagi ini ya. Tapi ini dari Ibu Rita di Kawangkoan, mohon topangan doa untuk semua orang hari ini agar tidak mengalami keputusasaan,
0: Iya.
1: kekecewaan. Oke, dan mungkin Pak Pendeta mengakhiri perenungan kita ya untuk pagi hari ini. Apa pesan yang bisa diambil dari perenungan kita dan ditutup dengan doa? Silakan.
0: Baik, pesannya sederhana, ya, bergantung hidup kita hanya pada Tuhan dan lakukan kehendaknya. Kalau bergantung pada Tuhan dan lakukan kehendaknya, berarti orang mesti hidup benar,
1: Hidup
0: ya.
1: benar.
0: Kalau sekarang kita masih dalam kekurangan, berubah dan kita serahkan hidup ini, nanti Tuhan yang akan menolong perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita apapun yang kita alami. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan
1: Iya.
0: memberkati.
1: Oke.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Betapa mulia dan agunglah namamu kekal selamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Engkau menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, cara khusus hamba-Mu, Bung Michael Chia. Bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan tim yang bertugas hari ini, diberkati Tuhan. Biar semuanya kami ada dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pemerintah pusat, daerah Sulawesi Utara, kabupaten kota, bahkan kota Manado yang pada kemarin hari baru merayakan ulang tahun yang ke-403. Tuhan berkati kota kami, lindungi dengan kuasa-Mu. Para pemimpin bangsa kami ada dalam berkat Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, Tuhan menolong untuk pemberitaan-pemberitaan firman dimanapun terus dikumandangkan. Semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan berubah, bertobat, dan hidup dalam kebenaran. Dan oleh karena kasih-Mu kami diselamatkan. Dan hidup kami benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Bapa, diberkati mereka yang sudah terhubung lewat WA, kanal YouTube, maupun lewat telepon Mamna, Ibu Rita di Kawangkoan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Sekalipun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami juga mau berdoa, Tuhan memberkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamonge Tondo diberkati oleh Tuhan, tapi juga memberkati Ibu Welmin Tamengendal, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan Anak Ruli, Bapak Adung, Ibu Poluan, Lansia Abram, Sari Sentra. Bahkan Tuhan memberkati keberadaan kehidupan daripada mereka yang sakit dimanapun mereka pergi dan berada. Saat mereka berobat ataupun saat ini mereka dalam kelemahan di rumah, bahkan secara khusus di rumah sakit, Bapak John Lamera, Tuhan jamah, dan beri pemulihan dan kesembuhan. Makasih banyak Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati orang tua Bapak Franky Panelin, Ibu, orang tua dari Ibu Usia Tumenggol, dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati kami, ini dan selamanya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya ya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta baik tugas, pekerjaan, dan bersama keluarga. Amin. Dan baik pendengar serta pemirsa, ya dengan demikian berakhir sudah untuk Mutiara pagi hari ini. Saya Maki yang bertugas bersama seluruh kabar kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkepada yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM, kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: 6,8 juta warga sudah registrasi kartu SIM dengan verifikasi biometrik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026 sebanyak 6,8 juta warga melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode verifikasi biometrik, memverifikasi identitas menggunakan sistem pengenalan wajah saat hendak mengaktifkan nomor seluler. Mutia juga mengatakan penerapan metode verifikasi berbasis data biometrik dalam registrasi kartu SIM ditujukan untuk meningkatkan keamanan data identitas warga dan mendukung pencegahan penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan digital yang sering terjadi di sekitar kita.
1: Info Pro 2 FM.
0: Zee Twice dikabarkan belum memperpanjang kontrak dengan JYP. Anggota grup K-pop Twice, Jisoo, dikabarkan belum tentu memperpanjang kontrak dengan JYP Entertainment, namun agensi menyatakan perpanjangan kontrak masih dalam pembahasan. Menurut siaran dari Shompee, dari Korea Jongpal Daily, di hari Selasa waktu setempat, kabar tersebut muncul usai sebuah media setempat melaporkan bahwa Jisoo akan meninggalkan JYP Entertainment setelah bernaung di bawah agensi tersebut selama 11 tahun, namun akan tetap berpartisipasi dalam aktivitas grup Twice. Perwakilan JYP Entertainment menanggapi kabar tersebut bahwa masih dalam proses kontrak. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi lebih lengkap bisa kamu baca di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah sudah loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Dan kalau dengerin lagu ini langsung kayak notice aja gitu ya, diri kita ini setelah sekian lama gak pernah ngeliatin penampilannya Rihanna di atas panggung, tiba-tiba dia muncul sebagai salah satu persembahan spesial dari Jay-Z ke penggemarnya. Karena kita tahu sendiri selama 3 hari belakangan ini tuh penggemarnya Jay-Z ngumpul semua di Yankee Stadium untuk menyaksikan konsernya dia untuk merayakan 30 tahun album debut dari Jay-Z. Dan memang 2 hari sebelumnya gitu ya, ada nama-nama yang sudah mampir di panggungnya Jay-Z sebagai hadiah untuk penggemar. Kalau gak salah kemarin ada Usher, terus juga Pharrell Williams, Steven Tyler, Swiss Beats, dan salah satunya yang paling menggemparkan adalah Rihanna. Karena di antara semua nama-nama tersebut ya, kemunculan Rihanna tuh jadi kayak salah satu kejutan terbesar, dan semua orang tuh gak expect kalau bisa bertemu dengan The Queen Rihanna di panggung segede itu. Karena memang kalau kita flashback ya ke 2000-an, Jay-Z tuh banyak kolaborasi juga sama si Rihanna untuk single-single yang juga cukup nge-hits. Dan ngeliatin dia dengan apa ya, semangatnya Rihanna pada saat itu tuh bikin kita semua, apalagi kamu gen milenial, pasti kayak kembali ke masa lalu yang sangat-sangat membahagiakan. Karena dulu tuh kayak radio-radio pasti akan muterin gak jauh-jauh lagu-lagu yang Beyonce, Jay-Z, termasuk Rihanna, single kolaborasi mereka di Umbrella, yang menurut aku tuh kayak wih, the best banget. Jadi aku juga walaupun gak nonton langsung konsernya Jay-Z ya kan, tapi ngeliatin viti-viti yang ada di media sosial tuh ngerasa kayak kangen banget. Mudah-mudahan lah ya, dengan kembalinya Rihanna di atas panggung, walaupun panggungnya Jay-Z, tapi mudah-mudahan dia punya kabar bahagia untuk kita semua, khususnya kamu juga ya yang ada di Indonesia. Siapa tahu dia bakalan mampir bikin konser, who knows. Karena memang kemarin dari Kementerian Pariwisata sendiri gitu ya, udah menyampaikan kalau sepertinya Indonesia ini lagi dilirik banyak pihak. Kebetulan juga kita tahu sendiri kan BTS bakalan mampir ke Indonesia, dan dia ngasih plot 2 hari nih untuk semua fansnya nonton, semua ARMY dimanapun berada gitu. Jadi banyak yang bisa memprediksi sepertinya Indonesia bakalan jadi lahan yang cuan banget nih kalau misalnya ngadain konser. Tapi ya jadi masalah buat kita-kita ini nih di momen-momen seperti ini, in this economy yang gak lagi baik-baik aja, kalau semua konser datang, waduh, jangan-jangan nanti kita ujung-ujungnya pinjol nih. Tapi jangan sampai ya teman berdua, jauhkan. Semoga ya ekonomi kita akan lebih baik lagi, biar nonton konser tuh akan lebih nyaman ya kan, gak perlu pinjol-pinjol lagi. Anyway, buat semua teman berdua yang pagi hari ini udah join di live TikTok kita, selamat bergabung aja. Untuk kamu yang pengen request lagu, tinggal drop komentar kamu di situ. Atau teman berdua juga yang lagi dengerin di 97.7 MHz bisa WhatsApp. Kalau gak mau repot buka TikTok ya, bisa langsung aja di 0851-988-9797. Selamat pagi buat Stanley yang hari ini lagi nonton dari Ternate. Widih, aku tadi nanya ke dia gitu, kira-kira orang Ternate itu pagi-pagi sarapan khasnya apa sih? Kalau orang Manado kan gak lari dari bubur Manado aka tinutuan, atau mungkin juga nasi kuning. Nah kalau kata Stanley sih di Ternate tuh sarapannya pakai semangat dan niat aja kak. Bener juga ya. Buat Mizu yang udah join hari ini, pengen request pergi dari Ari Lesmana. Aku cek dulu ya, kalau misalnya masuk Mizu, aku puterin. Tapi kalau gak ada, kamu pengen digantiin sama single apa ya? Ya Mbak Sisi Dewi di sini bakal nemuin kalian semua, menemani aktivitas di awal hari ini di tanggal 15 Juli 2026. Gila, udah masuk pertengahan bulan nih teman Pro 2. Semoga kalian tetap bersemangat sambil dengerin Pro 2 FM.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Sepada!
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Yang baru di Pro 2 FM.
9: That's right.

Rilis mana memang hati kita dibuat porak-poranda, asik. Kali ini yang rilis mana kolaborasi sama Wisnu Santika, teman Pro 2. Emang setelah dia ngumumin bakalan hiatus dari 420 di tahun lalu, ya emang belakangan ini lagi sering banget collab sama penyanyi-penyanyi yang banyak orang gak ekspektasikan gitu. Kayak sesi foto, terus juga aku harus pergi gitu, yang barusan kamu dengerin. Katanya sih dalam waktu dekat ini juga Rilismannya bakalan collab sama seseorang. Nah, siapakah dia? Nanti ditungguin aja. Yang jelas lagunya bisa direquest di Pro 2 FM. Sama kayak kamu teman Pro 2 yang hari ini pengen dengerin lagu-lagu mood booster kamu, boleh banget drop komentar kamu. Kayak salah satu bestie aku yang hari ini lagi dengerin dari Jakarta, nonton live TikTok kita juga. Buat Vic yang katanya hari ini pengen dengerin lagunya No No Work, salam aja. Buat pejuang-pejuang ibu kota yang hari ini lagi siap-siap mau kerja. Buat Zikri juga yang lagi dengerin sambil bekerja pasti ya. Semoga orang dua boleh membaku dapa ulang, kumpul keluarga. Salam hangat buat semua teman-teman yang ada di Weda juga ya. Plus buat Human Only yang hari ini juga sepertinya lagi baper banget gara-gara lagunya Ari Lesmana. Syukuri ini kan. Makanya jangan dengerin Pro 2 FM. Nanti kamu bapernya bakalan baper banget. Jadi kalau misalnya kamu hari ini pengen menyemangat di hari Rabu ya kan, setelah kekalahan telak Prancis tanpa perlawanan itu yang nanti bakalan kita bahas, cukup bisa request aja, pasti bakal naikin mood kamu, asalkan gak taruhan angka aja ya kan, karena udah taruhan angka pastinya kamu gak bakalan bisa tidur walaupun udah begadang dari kemarin. Nanti teman Pro 2 bisa WhatsApp aja kalau kamu gak lagi nonton live TikTok kita di 0851 988 9797. Dan teman Pro 2 juga nanti bisa DM di @pro2 manado 2-nya pakai angka. Menyambut hari ini dengan suhu 29 derajat Celcius, masih pagi banget untuk kota Manado, cukup panas dibandingkan hari-hari biasanya. Tetap bersemangat, jangan lupa yang mau keluar rumah bawa tumbler isi air putih biar terhidrasi ya, mengingat memang cuaca ini kayaknya bakalan stabil dengan panas terus gitu. Tapi nanti kita bakalan pantau dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Cuman kalau ngomongin masalah BMKG, kita baru dapat notifikasi juga gitu bahwa ternyata di Sangihe ya, Sulawesi Utara, ini baru terjadi gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Dan syukur alhamdulillahnya gitu teman Pro 2 ya, gak bakalan memicu tsunami. Biasanya sih kerasa sampai sini, atau mungkin pergerakannya agak kurang heboh sehingga kita di Manado aman-aman aja. Biasanya kalau ada gempa di Sangihe tuh kita juga ngerasain gitu ya, atau mungkin Kyle sempat merasakan. Nanti kasih kabar ke Dewi ya, kali aja aku yang gak ngeh gitu, saking hektiknya tadi menonton siaran langsung Piala Dunia antara Perancis dan juga Spanyol. Anyway, aku bakal balik lagi, nanti bakalan muterin requestan semua teman Pro 2. Usahakan request secepatnya, jangan sampai kamu nyesel karena gak dengerin lagu requestan kamu di Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Galau Selena Grace feature dengan Dirianta, sumpah mati. Yang sempat nonton Idol adalah penggemar setia Idol pastinya tahu gitu ya perjuangan mereka semua. Tapi aku tuh agak-agak aneh gitu sama Indonesian Idol belakangan ini, semenjak generasinya Siva Magnolia, terus Lyodra gitu ya, Tiara Andini, mereka tuh kalau udah lolos, udah jadi alumni, pasti bakalan dibikin nih tiga besar ini satu lagu dengan versi yang beda-beda gitu. Jadi suka ngebanding-bandingin gitu ya lagu sama nyanyian mereka. Tapi ya di luar daripada itu semua, menurut aku kayak mereka sepertinya sih bakalan jadi bintang-bintang besar. Terbukti dari single-single yang mereka rilis belakangan ini juga pendengarnya banyak banget ya. Termasuk untuk kamu juga yang mungkin lagi ngefans banget sama salah satu penyanyinya, kalau masuk playlist bakalan diputerin ya. Sama kayak Zikri yang hari ini pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau, boleh, nanti aku puterin ya. Untuk kamu yang sepertinya lagi menikmati suasana hampa dalam hati, aduh galau. Sudahlah ya, kalau mau ngomongin masalah perasaan hati pagi-pagi begini bakalan jadi baper banget gak sih teman Bro 2? Mending kita nikmatin aja satu lagu dari Tulus Teh Hijau spesial untuk kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 24-hour kids music station.
1: Thank you.

0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Pi banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.